0: kirim salam di Iswara.
1: Masih barengan Ibnu Akmal di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sekarang saya mau bacain beberapa kirim salam yang udah masuk dari sahabat suara yang sudah bergabung di WhatsApp 0816-114-1014. Barusan saya sempat muterin lagunya Raisa, ya. Ya. Ini lagu yang pagi hari ini di request sama Zaki. Hey Zaki, halo Kak Ibnu Akmal, saya Zaki dari Bandung. Apa kabar Bandung ya? Mudah-mudahan baik dan menyenangkan. Karena kata Zaki kebetulan ini lagi long weekendan ke Bandung dari hari Jumat pas pulang kantor. Waduh, panjang liburannya ya. Nyusul keluarga aja ke rumah Bapak dan mau ikutan kirim salam. Yang pasti juga mau ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Dan juga selamat hari libur buat keluarga di rumah dan buat teman-teman yang keren-keren, ada Keisha, Faiz, Dinda, kemudian Naila. Buat kalian semua semoga liburannya happy dan juga bisa recharge lagi katanya. Mau request lagunya adalah Apalah Arti Menunggu dari Raisa. Thanks Kak Ibnu, selamat siaran. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Zaki, kemudian ada juga Nia. Hai, Nia di Tanjung Duren. Mau ikutan kirim salam dong Nu, selamat hari libur aja, libur 17-an. Buat seluruh warga Indonesia, terutama juga buat keluarga di rumah, ayah, ibu, dan juga adik-adikku, dan juga besti-besti aku, ada Rehan, Gita, Vano, Salwa, dan juga Caca. Kangen banget ngumpul sama kalian semua bareng-bareng lagi, dan semoga semuanya sehat-sehat aja. Thank you banget Ibnu Akmal, dan happy holiday. Siap, selamat liburan juga buat Nia ya, yang sudah bergabung. Oh, Nia ini mau request lagunya adalah Kahitna Setahun Kemarin. Oke, coba dicariin ya. Special buat Nia. Kemudian ada juga Rizky. Hai Rizky Ewako dari Makassar. Waalaikumsalam. Aku mau ngirim salamnya buat keluarga besar di rumah ya Kak Ibnu ya. Semoga liburannya barokah dan juga sehat semua. Juga buat Indonesia, semoga aman, tentram, damai, sentosa. Amin. Mau kirim salamnya juga buat teman-teman main ya, ada Ziva, kemudian Farel, Jelita, jangan lupa healingnya jangan kebanyakan. Buat Kak Ibnu Akmal dan kru yang bertugas, selamat bertugas. Request lagunya adalah Sal Priadi, Foto Kita Blur. Makasih Kak Ibnu, sama-sama ya Rizky ya, sudah bergabung. Kemudian ada juga Naya. Hai Naya, waalaikumsalam dari Bintaro. Mau kirim salamnya buat keluarga tersayang dan juga teman-teman kampus yang lagi pada libur panjang Nu. Dion, Tasha, Jovan, Livia, dan juga Andra, happy holiday. Selamat

selamat ulang tahun juga buat Indonesia yang ke-81 tahun. Buat teman-teman semua, selamat berlomba aja. Mau request lagunya Vanessa Zidong, biar santai aja, liburannya makin kerasa. Siap. Terima kasih banyak Naya sudah bergabung. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, kirim salam edisi 17-an masih digelar di 0816 114 1014. Dan kalau kamu pengen ngirimin voice note juga boleh ya, tinggal kirimin aja rekaman suara kamu via WhatsApp, atau juga boleh kirim DM ke Instagram @akmalibnu. Ya, yang ini saya udah siapin satu lagu yang pagi hari ini di request sama Nia di Tanjung Duren. Ini saya akan mainkan Kahitna dengan Setahun Kemarin cuma di Iswara barengan

0: dan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Sahabat Suara, kemerdekaan bisa punya rumah impian sekarang semakin gampang pastinya ya. Ini pas banget buat kamu yang lagi nyari hunian pertama ya, dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan. Jangan lewatin Danantara Housing Expo 2026. Ini berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2, Sahabat Suara. Kenapa? Karena pameran ini pas banget menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti yang terpercaya dalam satu lokasi. Gak cuma itu aja, kamu di sana juga bisa konsultasi langsung ya soal KPR dan juga menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75% ya, kemudian tenor sampai 30 tahun dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah aja. Wow, tunggu apa lagi Sahabat Suara? Kalau lagi berencana punya rumah pertama kamu atau mungkin mencari investasi properti, langsung siapin diri kamu untuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatin ya promo spesial dari BRI KPR. Kamu bisa kunjungi bbri.id/danantara-housing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Be More Green, bisnis kemitraan rental mobil listrik autopilot yang sedang berkembang pesat. Kita akan bahas bersama Ibu Aida M. Adam, selaku Marketing Manager Be More Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis transportasi berbasis digital, sistem bagi hasilnya, keuntungan menggunakan mobil listrik, hingga memiliki unit kendaraan sendiri, serta promo spesial untuk Sahabat Suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, dengerin obrolan kita di Suara Seru 18 Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi, cuma di eSuara.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sal Pria di foto kita blur. Ini satu lagu yang pagi ini di request sama Rizky di Makassar. Terima kasih banyak sudah bergabung Rizky, udah diputerin lagu yang kamu request ya. Dan buat kamu yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam edisi 17-an sahabat suara, tinggal gabung sekarang aja di nomor WhatsApp-nya Iswara Jakarta di 0816 114 1014. Jangan lupa formatnya, ketik nama biar gampang disapa, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu yang pengen kamu request. Siap-siap buat Naya di Bintaro yang udah request satu lagu dari penyanyi cantik jebolan ajang Indonesian Idol season ke-13 sahabat suara. Dan saya akan mainkan Vanessa Z, Berkaca-kaca, pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada

0: Saatnya kirim salam di Iswara.
1: Ibnu Akmal masih nemenin kamu sahabat suara di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sekarang saya mau bacain lagi beberapa salam dari sahabat suara yang sudah bergabung di 0816 114 1014. Barusan saya muterin Adrian Khalif 2001 kali ya. Ini lagu yang pagi hari ini di request sama Ade Putri di Cibubur. Hai Ade. Ade Putri lagi libur ya, pengen ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 dan juga selamat hari libur aja buat semua sahabat suara yang lagi pada menikmati long weekend-nya. Buat Mas Ibnu Akmal, semangat siarannya ya. Request lagunya adalah Adrian Khalif 2001 kali. Siap, sudah dimainkan. Kemudian juga saya mau menyapa Rafli. Hey Rafli, selamat berlibur panjang ya dari hari Jumat, katanya udah pulang ke rumah keluarga di Sumedang dan ini lagi streaming nih dengerin Kak Ibnu Akmal siaran. Terima kasih banyak, selamat berlibur sambil santai bersama keluarga. Kemudian ada juga Ajes di hari libur ini lagi sibuk berharap semoga nanti perlombaan bisa menang banyak. Doain dong, siap didoain ya. Semoga juga kamu sahabat suara yang hari ini ada perlombaan di komplek rumah kamu, di kantor kamu mungkin ya. Mungkin hari ini habis upacara terus ada perlombaan, semoga menang ya. Amin, mudah-mudahan sukses. Tapi kalau kamu masih pengen ikutan request, masih pengen nyemangatin diri kamu sendiri, boleh gabung juga kirim salam untuk orang-orang tersayang. Saya masih gelar di WhatsApp di 0816 114 1014. Tapi sekarang ini saya sudah siapkan juga satu voice note pertama yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga sudah kamu kirimin ke DM di Instagram @akmalibnu. Pertanyaannya, kira-kira ini voice note-nya siapa dan lagunya apa? Coba kita dengerin aja sama-sama.
2: Halo Mas Ibnu, halo sahabat suara, Bagawan di sini dari Bintaro, pertama-tama merdeka, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, semoga Indonesia dapat menjadi negara yang maju, makin berkembang dan jaga kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia dan semoga menang ya di perlombaan apapun, di perlombaan 17-an. Request lagunya The Massive, semakin enjoy ya guys. Semoga menang.
3: Memainkan musik pilihan. Suara
0: warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara dia mau kirim salam. Saatnya kita memasuki waktunya kirim salam di Iswara.
2: Ibnu Akmal masih nemenin kamu Sahabat Suara di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey, hey, hey.

Network ya, sahabat suara. Ini saya juga masih buka kesempatan buat kamu yang masih pengen ikutan kirim salam, masih pengen ikutan request lagu-lagu Indonesia favorit kamu, boleh gabung aja. Kira-kira mau dengerin lagu apa, boleh di-sharing ya, di-sharing.

0: request kamu nih sahabat suara. Ini saya akan mainkan satu lagu kroyokan. Kroyokan dari teman-teman Indonesian Idol season 3 ya. Ini saya akan mainkan Nusantara, pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, punya rumah impian sekarang semakin gampang dan semakin mudah. Apalagi buat kamu yang sekarang lagi cari-cari nih hunian pertama kamu dengan lokasi yang strategis dan juga pembiayaan yang ringan ya. Berarti jangan sampai kelewatan nih. Dan antara Housing Expo 2026 ini berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2, sahabat suara. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat aja ya. Jadi kamu bisa datang terus ngelihat banyak pilihan. Gak cuma itu aja, kamu bisa konsultasi langsung tentang KPR dan juga menikmati promo spesial dari BRI, termasuk ada DP mulai 1%, sahabat suara. Kemudian ada suku bunga mulai 2,75%, kemudian tenornya juga sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah aja. Jadi tunggu apa lagi, siap-siap kalau kamu berencana punya rumah pertama kamu atau lagi cari investasi properti, siap-siap datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 ya, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu, sahabat suara. Dan jangan lupa manfaatin promo spesial dari BRI KPR. Kamu bisa kunjungi bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Iswara.
1: Masih barengan Ibnu Akmal di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sekarang saya mau bacain beberapa

0: ada juga Glenka. Hai Glenka. Glenka aktif di TikTok sama juga di WhatsApp ya. Glenka mau request lagunya adalah Liodra Terlalu Cinta. Salamnya juga buat teman-teman yang lagi pada kumpul mau on the way ke BSD. Salamnya salam merdeka aja buat Bang Ibnu Akmal, salam kenal. Siap, sama-sama. Kemudian ada juga Babenya Kanazan. Babenya Kanazan mau request lagu dari Anggi Marito. Kemudian tadi juga saya puterin lagu dari Tulus Teh Hijau spesial buat Uci ya. Kemudian ada juga Inariza. Pagi Inariza. Inariza mau request lagunya adalah Rio Lashcard, Sumpah Mati. Oke, siap, ditungguin aja. Buat kamu yang masih pengen ikutan request Sahabat Suara, mau ikutan kirim salam di WhatsApp ya, saya masih gelar di 0816 114 1014. Terus kalau kamu mau kirimin voice note juga boleh, tinggal kirimin aja rekaman suara kamu Sahabat Suara via WhatsApp, atau juga boleh kirim DM ya ke Instagram @akmalibnu. Tinggal sebutin aja lagu yang pengen kamu request apa. Yang ini saya udah juga siapin lagu yang hari ini ya, di request tadi sama Lala di Pekalongan. Saya akan mainkan Roni Parulian dengan Februari, cuma di Iswara barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Gas Gilang. Ucapannya selamat liburan, selamat lomba 17-an ya. Semoga menang dan juga acaranya lancar-lancar aja. Siap buat Kak Ibnu Akmal, semangat siarannya. Salam persahabatan, siap. Salam persahabatan juga buat Rizky, Reza, Bagas dan juga Gilang ya. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, saya masih gelar di WhatsApp-nya Iswara Jakarta di 0816-114-1014. Jangan lupa formatnya dimulai dengan mengetik nama biar gampang disapa, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin pagi ini ya.

0: dari juara ketiga ajang Indonesian Idol season ke-14 Sahabat Suara ya. Saya akan mainkan Rio Lashcard Sumpah Mati ya. Pastinya cuma di Iswara Suara Warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau enggak
3: salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
0: Dan udah gak bisa.
1: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
0: Radal. Aduh. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
0: Ya berarti rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek.
0: Rudal lembek.
1: Karena nonaktif
0: kan harusnya kan. Iya, nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi nih ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kirim salam di Iswara.
1: Balik lagi barengan Ibnu Akmal di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Oke, barusan Ibnu puterin lagu yang di request sama Nisa di Jagakarsa, ya. Saya puterin Juicy Lucy, Gurun Hujan. Salam-salamnya buat sahabatku Nu, Indah, Karina dan juga Siska. Selamat liburan aja, liburan 17-an. Semoga kali ini bahagia ya, ngumpul sama teman-teman, sama keluarga besar. Kangen banget ngumpul dan ngobrol sama kalian semua. Buat Kak Ibnu Akmal, semangat siarannya. Siap, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Nisa dari Jagakarsa. Kemudian ada Ayuni Adesti. Hai dari Bogor Utara, Ayuni Adesti. Ngucapinnya adalah Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga merdeka dari korupsi. Amin. Kemarin nyobain camping di Bukit Cirimpak Nu, seru loh. Kalau karena tulus kan ada saran ku dengar lebih sering keluar ke alam. Request lagunya Teh Hijau Tulus. Bisa banget ya. Tapi Tulus udah diputerin tadi, mudah-mudahan sempat dengerin Ayuni Adesti. Kemudian ada juga Nastu ya. Nastu udah ngirimin pantun nonton MU versus Liverpool. Mas Ibnu, miss you full. Waalaikumsalam, Nastu dari Korea. Ya, lagi live streaming, mau ngucapin juga Dirgahayu buat Indonesia yang tercinta. Sering-sering dong Ibnu Akmal siaran. Siap. Mas Ibnu makan buah semangka, cemilannya tutut. Meska ya, puterin judulnya Badut. Boleh, coba dicariin ya, Meska spesial buat kamu. Kemudian ada juga Abah dari Bogor, Merdeka Ibnu Akmal. Dan selamat pagi, senang banget bisa dengerin Ibnu lagi nih. Request lagu dari Krakatau. Harapannya di HUT kemerdekaan ini Indonesia semakin gemilang dan juga bersih dari tikus-tikus got yang menjijikan. Amin dong ya. Terima kasih banyak Ibnu Akmal. Merdeka. Merdeka juga Abah di Bogor. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam edisi 17-an, saya masih gelar di 0816-114-1014. Tapi sekarang ini saya udah siapin juga ya satu voice note yang udah masuk di WhatsApp dan juga yang udah kamu kirimin via DM ke Instagram @akmalibnu. Kira-kira ini voice note-nya siapa, lagunya apa? Coba kita dengerin aja sama-sama.
2: Hey Ibnu, gue Ilham di Jagakarsa. Pengen banget ikutan ngucapin Dirgahayu buat Indonesia yang ke-81. Harapan gue buat Indonesia, semoga Indonesia makin baik ke depannya, semakin maju, semakin menjadi bangsa yang besar, dan tetap mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Sekalian juga nih, gue mau kirim salam buat teman-teman gue yang ada di kantor, yang hari ini lagi long weekend sama keluarga. Ada Mbak Lia, ada Mas Hamdi, ada Mbak Fenty, ada Mbak Lika, ada Mbak Windri, ada Almi, ada Monique, dan ada Patar, ada Mbak Mela yang bentar lagi mau lahiran, sama ada juga Vicky. Nah, untuk lagunya, request yang lagi viral nih, karena bawa nama Indonesia ke dunia internasional. Boleh ya, kalau gue request Nona Yang Hong. Thank you Inu, buat siaran.
3: Memainkan musik pilihan. Suara
0: warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, buat kamu yang lagi cari rumah impian, sekarang makin gampang, makin mudah. Terutama buat kamu yang lagi cari-cari hunian pertama kamu dengan lokasi yang strategis dan juga pembiayaan yang ringan. Siap-siap jangan lewatin yang namanya Danantara Housing Expo 2026. Ini akan berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026. Tempatnya di Nice Peak 2, sahabat Suara ya. Dan pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti yang terpercaya dalam satu tempat ya. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung tentang KPR, sahabat Suara, dan juga menikmati promo spesial dari BRI. Ini keren banget nih, sahabat Suara. Termasuk DP mulai 1%, kemudian suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah aja. Nah, siap-siap buat kamu yang lagi berencana punya rumah pertama atau lagi cari-cari ya investasi properti untuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling pas buat kamu, sahabat Suara. Jangan lupa juga manfaatin promo spesial dari BRI KPR. Kamu bisa klik ke bbri.id/danantarahousing. Ya, BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Sintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Cimbuk, Jakarta, benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, makin banyak kerumunan lah. Polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu-lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokos juga gak mungkin uang itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan Ragen Panji Jakfar Bratatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk Wabdi Bangsa Indonesia telah berdiri, hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bersama. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution, dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keingin sama Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
2: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
4: Beliau ini orang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Perjuangan ini diwarisi apinya, bukan abunya. Banyak sekali apa kontrol para pejuang yang memang terlibat justru dipimpin dengan padahal merasa itu punya perang menuliskan atau menunjukkan figur saya apa, narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
2: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
5: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
2: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
5: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-science, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
2: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: dengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
3: Coba pakai lem Raja Wali.
2: Wah, langsung nempel.
3: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia di hari ulang tahunnya ke-81, semoga rakyatnya bisa sejahtera, jangan pemerintahnya doang. Amin, harus amin ya. Semangat semuanya. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, kirim salam, saya masih gelar di WhatsApp di 0816 114 1014. Kalau kamu mau kirimin voice note juga boleh, tinggal kirimin aja rekaman suara kamu ya via WhatsApp, atau bisa kirim DM ke Instagram @akmalibnu. Dan yang ini saya udah siapin satu lagu yang di request sama BM Lovers di TikTok. Saya punya Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu, cuma di Iswara barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Ini satu lagu yang pagi hari ini direquest sama Bian Suka-Suka ya, di TikTok Live. Namanya lucu banget nih, Bian Suka-Suka. Dan juga udah dibantu voting sama teman-teman sahabat suara yang lain. Yang udah vote ada Sali, babehnya Kanazan, dan juga Ismi Alfa Rioka. Saya mainkan Ratu Aku Baik-Baik Saja. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam edisi kemerdekaan, boleh gabung di WhatsApp 0816-114-1014. Jangan lupa formatnya, ketik nama biar gampang disapa, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga lagu yang pengen kamu request. Siap-siap buat Andre di Bekasi ya. Pagi Andre, saya punya satu lagu yang diambil dari koleksi album Doves 25 on Blank Canvas di tahun 2025, sahabat suara. Ini saya akan mainkan Hindia dengan Everything You Are, pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk kabar sini.
1: Cek, one, two.
0: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya?
0: Eh,
2: udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Apanya yang berdiri?
0: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanya jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, Radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan pecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu
1: kan
0: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio
1: beda.
0: Ini lain. Ini
2: kepalanya butuh
1: emang,
2: radio head ya?
1: Radio.
0: Ini
1: emang
0: enggak
1: ada kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Kinos kasih lah itu kursi
0: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget, ya Allah, sama gitu sama aku mah baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Kinos, iya.
0: Kinos.
1: Kinos. Siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
0: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Ipan.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kirim salam di Iswara.
1: Masih barengan Ibnu Akmal di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Barusan saya muterin lagu yang di request sama Dewi di Ciledug. Ya,

0: di rumah, Nuk. Ucapannya Abi sayang sama kalian semua dan juga mau kirim salamnya, salam semangat buat semua driver online, khususnya taksi online Bonang. Semangat terus, capek boleh, menyerah jangan. Kemudian buat yang semua dengerin dan semua yang kenal sama saya, salam sehat dan sukses terus ya. Buat Ibnu Akmal yang siaran dan juga semua kru Iswara, semangat kerjanya. Terima kasih banyak udah dibacain dengan senang hati. Terima kasih banyak Martono ya. Selamat berhari Senin ya. Ini hari Senin kan ya? Ngecek kalender dulu. Kemudian ada juga Aris. Aris mau request Yofi and Nuno, Dia Milikku. Lagunya buat semua sahabat suara aja, Nu, yang lagi dengerin siarannya Ibnu Akmal. Buat Kak Ibnunya, semangat siarannya. Terima kasih. Kemudian ada juga Erwin. Erwin di Bekasi. Pagi hari ini mau ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 dan juga mau say hi buat semua sahabat suara yang selalu setia dengerin Iswara Jakarta. Mantap. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, saya masih ada waktu 10 menit lagi ya buat muterin lagu-lagu yang kamu minta. Dan saya masih gelar di 0816-114-1014. Dan sekarang ini saya juga udah siapin satu voice note yang sudah masuk di WhatsApp dan juga yang udah masuk di DM Instagram @akmalibnu. Pertanyaannya, kira-kira ini voice note dari kamu bukan ya?
1: Hai, aku Cabelita di Kota Tangerang. Aku mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Republik Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Oke, aku mau request lagunya Anggun yang berjudul Mimpi, karena Anggun ini membawa Indonesia ke luar negeri. Oke ya, tolong diputerin ya. Dan lagu ini khusus aku persembahkan kepada Om Ibnu yang lagi siaran, dengan ucapan Happy Belated Birthday, selamat ulang tahun yang telat Om Ibnu. Jangan lupa ya, kamu masih utang traktir aku makan-makan. Aku tunggu. Thank you Om Ibnu. Thank you Iswara.
2: Memainkan musik pilihan Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, buat kamu yang lagi ngincer atau punya mimpi ya, bisa punya rumah impian, sekarang semakin mudah dan gampang. Dan spesialnya juga buat kamu yang lagi cari-cari nih hunian pertama kamu yang lokasinya strategis dan juga pembiayaannya yang ringan. Gimana caranya, Nu? Nah, jangan lewatin Sahabat Suara Danantara Housing Expo 2026. Ini berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 ya. Tempatnya adalah di Nice Peak 2. Dan ini seru banget karena pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari para pengembang properti yang terpercaya dalam satu tempat. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung Sahabat Suara tentang KPR dan juga menikmati promo spesial dari BRI, termasuk ada DP mulai 1%, kemudian ada suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah aja. Gila sih ini ya, menggiurkan banget Sahabat Suara. Jadi kalau kamu berencana punya rumah pertama atau lagi cari-cari investasi properti, siap-siap untuk mampir ke Danantara Housing Expo 2026. Tempatnya di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026 ya. Dan temuin langsung hunian yang paling sesuai buat kamu. Dan jangan lupa untuk manfaatin promo spesial dari BRI KPR. Tinggal klik aja bbri.id/danantara Tara Housing. Sahabat Suara, BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
0: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini lagu yang direquest sama Aris ya. Request Yofi Nuno, Dia Milikku. Lagunya buat semua sahabat suara yang lagi dengerin siarannya Ibnu Akmal. Siap, udah diputerin. Kemudian ada Reti juga, terima kasih sudah request Tantri Kotak Ibu Pekerja. Kemudian ada Ninot GNT di TikTok Live. Request Titi DJ, Sang Dewi, dan juga Sally mau request lagu Numata Raja Jatuh Cinta. Siap, ini akan Ibnu puterin sebentar lagi, jadi jangan kemana-mana. Terima kasih banyak sahabat suara buat kamu yang udah nongkrong barengan Ibnu Akmal dari jam 7 pagi tadi. Dan sekarang waktunya kamu untuk terus santai, nikmatin liburan kamu ya, 17-an kamu, sambil dengerin lagu-lagu yang keren yang ada di playlistnya Iswara, Suara Warga Indonesia. Dadah!
1: Memainkan musik pilihan
2: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.

0: jauh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
2: Oh,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat. Selamat pagi.

Yang pasti ada Tere, ada Tulus, ada Dikta. Dibuka dengan tiket, dengan hanya kamu yang bisa live TikTok. Langsung aja di @iswara.network, dan bisa didengarkan di iswaranetwork.com/streaming.

Baya Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap menemani kamu sampai jam 2 siang. Nanti di jam 1 ke jam 2 siang bakal ngobrol sama teman-teman dari pemain film Ketok Magic. Ada Ananta Rispo dan juga ada Bang Arif Didu. Ngobrolin filmnya kayak gimana di Ketok. Wow, magic. Yang sudah request, thank you sekali. Terima kasih, ternyata banyak juga yang udah selesai lomba 17-annya. Ya, sepeda sudah, sahabat suara. Dekat rumah saya dong. Udah ada tuh ya, sepeda anak kecil belakangnya gerobak bakso. Gokil, orang tua effortnya sampai katanya, "Pak, ini saya tuh ngedekorin ini sampai enggak ikutan Zoom meeting." Demi kebahagiaan anak. Wow. Say hi untuk yang pengen banget dengerin lagunya Ungu Utara Selatan, ada Kusuma, terus juga Sally minta Pamungkas seberapa judulnya Pamungkas berapa kali kita saling memaafkan, ya bukan memanfaatkan ya. Baik, lalu juga Ojak, hai Ojak, di Adam sadar enggak sih ada konservatif kita mainkan, pastinya hanya di Suara Warga Indonesia. Yang ini dulu ya, Ungu.

Network di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Jadi sempat ngobrol sama sahabat suara yang ada di live TikTok, sahabat suara ya. Jadi ngomongin tentang lagu-lagu yang udah gak ada lagi nih di streaming platform lagu Indonesia ya, tapi Iswara punya semua. Wah, kita bongkar semua gudangnya lagu-lagu ya. Tapi saya gak bisa naik on air karena lagu-lagu yang dimainkan di sini adalah yang jam ini adalah yang sudah diracik oleh music director Prita dan juga pasti requestan dari sahabat suara. Hai, yang sudah WA 0816-114-1014. Hai, Bang Dodo udah hormat ke bendera? Sudah, dari Nastu di mana, di Seoul atau Korea Selatan ya. Streamingnya bajunya bagus banget. Thank you. Kalau mau lihat baju saya, ini adalah local pride ya. Simple banget padahal. Wow, requestan selanjutnya Pamungkas, berapa kali kita akan saling mencinta, ini di request sama Tuhan sudah hanyut sudah lupa. Tapi yang request lagu ini, thank you ya. Langsung aja di suara-suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Hai, selamat suara yang baru aja join, baru aja ambil napas habis tarik tambang ya. Kalau kata teman saya Irwan Ardian, lomba paling mengasyikkan itu adalah lomba tarik tunai. Tapi akan menjadi menyebalkan kalau tarik tunai 50 ribuannya habis. Nanti Dodo harap bakal balik lagi ya sahabat suara ya, setelah yang satu ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.
0: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, kamu masih ditemani oleh ada saya, Dodo Harahap, yang tidak libur di tanggal merah karena ingin menemani sahabat Suara yang pastinya ada yang di rumah aja dengerin melalui web streaming di iswaranetwork.com/streaming atau juga di 9 kota dengan frekuensi modulnya masing-masing, atau juga mungkin lagi scroll TikTok tiba-tiba lewatlah live TikToknya Iswara at iswara.network. Hai, apa kabar Nis, Eva, lalu juga Agri, Joker, lalu juga ada Andi, Fitrian, dan juga ada Mak Jawa. Aduh, kalau Mak Jawa ini makanannya ini pasti manis-manis tapi pedes. Bisa jadi ide untuk makan siang sahabat Suara. Yang pasti lagu-lagu Indonesia bakal menemani kamu di satu jam ini. Ada JKT48, Sal Priadi, Pas Band, dan juga Tere, dan juga Mako, hanya di
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.

suara ya. Seperti yang ada di konten-konten yang lewat, 17-an core. Ada lagi tuh cabang olahraga atau cabang lomba 17-an yang baru masukin pensil pakai tangan satu tangan, satu lagi megang kaca atau megang handphone. Repot ya. Lebih pegel ke tangan ya. Kita kasih keras dulu siang hari ini barengan sama Rif dengan Bunga, dilanjut dengan

live TikToknya @iswara.network. Rif dan juga Judika bakal segera dimainkan. Setelah yang ini, Andin dengan Moving On, Dodo Harahap juga gak bakal moving on di Iswara.

Bunga dari Reef di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih menemani 17 Agustusan siang hari ini sampai jam 2 siang. Yang pasti buat sahabat suara yang baru join, hai. Kalau misalnya keluar dari mobil, pengen dengerin juga di rumah, bisa lewat web streaming di isuaranetwork.com/streaming. Kalau pengen tahu kerjanya ngapain aja penyiar radio, main-main ke live TikToknya, karena live TikTok juga di @isuara.network. Itu dia Reef dengan Bunga ya. Selanjutnya ada yang ini nih. Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Udah mulai lupa sama lagunya Gitaf yang ini. Sempat kenceng benar requestannya waktu itu ya.

masih jadi panitia 17-an. Dua lagu ini, Toh Pati, Glenn Fredly, dan juga It Gitaf siap dimainkan setelah Bernadia dengan Laut Yang Tenang di suara-suara.

0: punya kawasan Depok, It Gitaf. Karena tinggal di Depok dia. Sedih aku sebelum hujan. Zia, Sawangan Depok juga hai. Kamu masih mendengarkan Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap masih menjadi teman kamu, sahabat suara, sampai jam 2 siang. Yang pasti, nanti di jam 1 sampai jam 2 siang bakalan ngobrol sama cast atau pemain film Ketok Magic. Kalau penasaran, tungguin aja.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Oh, ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
7: Ma, tengokin ibu anak.
6: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
8: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
8: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kebutuhan hati dari Caleb J menemani kamu di jam 12 lewat 54 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan mendekati jam 1 siang, nanti jam 1 sampai jam 2 siang bakal ngobrol sama para pemain film Ketok Magic. Ada dua tokoh utama ya yang akan menceritakan serunya syuting. Terus juga nanti kita tanya juga ya, ngapain sih di situ? Ada Bang Arif Didu dan juga Ananta Rispo. Wah, anak-anak stand up Indo nih udah pada mulai jadi artis nih sekarang ya. Andaikan 2011 kekeh ya, tetap open mic ya, Dok ya. Enggak juga sih. Jadi nanti akan ada dua komika, yaitu Arif Didu dan juga Ananta Rispo, yang akan bercerita film Ketok Magic. Ada apa yang spesial dari film itu? Dodo Harahap bakal ngobrol sama mereka sesaat lagi di jam 1 siang, hanya di
1: memutarkan musik yang kamu butuh

FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap masih menemani kamu di Nongkrong Bareng. Kali ini mau ngajakin kamu nongkrong bareng di bengkel. Gimana? Bukan bengkel SCBD ya, ini terlalu ketinggian. Jadi kita yang merakyat saja. Ini adalah bengkel yang memiliki banyak cerita, di mana ada dua tokoh di bengkel ini yang punya visi misi foya-foya. Bukan. Udah aku gak tahan, langsung aja. Ini ada cast dari film Ketok Magic. Iya, yeah, tepuk tangan dulu.
3: Tepuk tangan dulu.
2: Ada reinkarnasinya dari Cing Abdel.
3: Masih ada Cing Abdelnya.
2: Tapi kan di reinkarnasi itu berarti itu ya?
3: Berarti sudah enggak ada.
2: Berarti apa? Regenerasi.
3: Regenerasi bisa
2: casingnya tapi rezekinya belum tentu. Ada Rispo.
4: Halo.
2: Panggilannya sahabat suara pendengar kita.
4: Halo sahabat suara.
2: Aduh, natural tuh.
4: Sahabat suara. Suara banget gua.
2: Suara banget gua. Suaranya nyantar
4: hari kalau enggak dengerin suara. Hidup kayak ada yang kurang.
2: Aduh, dia tahu aja Sabtu Minggu kosong enggak ada penyiar minta dibikinin show ya. Ya, kita cuma berdua ngobrol.
4: Iya.
2: Yang satu lagi ini ada ketua Karang Taruna kita.
3: Waduh, bukan, saya ketua Karang Gigi.
2: Lebih ke plak ya. Ada Bang Arif Didu.
5: Halo, sahabat suara.
2: Manggilnya masih Bang Arif Didu atau Romo?
5: Rama biasanya.
2: Bede Rama. Romo sama Rama. Rama. Oke. Okay. Amas ya, anak masih manggil Rama. Tapi umur berapa tuh akan manggil? Manggil abang. Enggak ada ya. Ini pemeran dari film Ketok Magic. Rispo berperan sebagai Benjamin.
4: Iya.
2: Oh, Benjamin apa Benjaminnya?
4: Benjamin.
2: Benjamin ya.
4: Benjamin.
2: Oh,
4: karena dia selalu menjamin apapun.

0: tokoh-tokohnya sebelum kita gali ceritanya. Coba secara garis besar, Ketok Magic. Makanya gue berani bilang bengkel. Kan cuma ada di bengkel kan Ketok Magic. Berarti ini ceritain sinopsisnya seperti apa? Gimana, Pak?
1: Siapa, Bang? Ketok Magic itu adalah cerita tentang si Ben. Pemeran utamanya itu si Ben.
0: Iya sih. Gustavio hijau banget ya.
1: Cerita tentang si Ben
0: yang diperankan oleh Rispo.
1: Yang sangat susah dalam kehidupannya. Tiba-tiba dia harus mendapatkan warisan dari kakeknya, dari engkongnya. Tapi ternyata warisan itu harus dengan susah payah juga gitu. Ternyata bukan warisan yang berupa harta segala macam gitu, tapi warisannya adalah bengkel yang sudah nggak layak bengkel.
2: Jadi kayak seru nerusin gitu. Kalau yang lain kan tuh yang tajir-tajir dapat bengkel yang udah lengkap, ada karyawan, pegawai, ada pelanggan. Kalau ini enggak sih, Ben memang disuruh nerusin. Pilihannya ada lu terusin ini atau ya lu enggak akan dapat apa-apa gitu.
0: Nerusin masalah ya.
1: Sebenarnya bukan masalah sih, ini bengkel sempat rame sebenarnya. Cuman pas diwarisin tuh emang udah lama gak beroperasi karena singkongnya sakit-sakitan sampai akhirnya engkongnya meninggal gitu. Jadinya emang udah terbengkalai, pelanggannya udah gak ada, alat-alatnya udah gak ada, bengkelnya udah gak layak gitu. Jadinya harusnya dapat warisan awalnya akan berpikir bakal sukses, bakal kaya.

0: apa ya, nggak langsung menghasilkan juga gitu ya.
1: Iya.
2: Ya kayak bangun dari nol sih. Bangunannya tempat ada, bangunannya ada. Cuma itu kan pelanggannya udah pergi kan. Oh. Dulu pernah hidup bengkel itu
0: rame.
2: Ya, rame. Engkong meninggal, mati bengkelnya, diserahin ke band. Band dapat tanggung jawab untuk menghidupkan kembali.
1: Ternyata
0: jangan di spoiler ya.
1: Enggak. Ini apa mau gue
0: ceritain? Atur tambahin goceng, gue ceritain dari awal nih. Goceng lagi, kafe goceng kan ada gocap ya.
1: Iya.
0: Lebih untung 45.000. Tapi lo memerankan seorang Benjamin, yaitu adalah pemeran utama Bang Arif sebagai Unung. Nah, karakternya sekarang masing-masing gimana nih? Ini cucu dari engkong yang gimana? Iya. Nah, ini
2: ntar gue bocorin dulu nih.
0: Apa ini?
2: Jadi gini. Yang menariknya teman-teman sahabat suara harus nonton. Ini kalau teman-teman sebelumnya nonton Rispo di komedi udah biasa dong.
0: Iya.
2: Diketok magic. Kalian akan lihat Rispo main drama, full drama. Udah. No komedi sama sekali, serius.
0: Gak ada komedinya, acan-acan.
2: Itu yang bikin gue, salah satu yang bikin gue tertarik untuk terlibat di produksi ini. Gue pengen lihat Rispo sebagai actor.
0: Diplonco ya katanya.
2: No,
0: ya.
2: Tapi ini keren menurut gue.
1: Ya karena ini ya pengalaman pertama gue lah.
0: Oh kalo gitu.
1: Yang sebelum-sebelumnya udah pasti komedi gitu. Nah. Jadi ini filmnya Ketok Magic itu film drama komedi, tapi yang bagian ngejalanin dramanya itu kebetulan gua gitu.
0: Jadi lo nggak ada yang namanya terlibat dalam penulisan komedinya, apa sih namanya tuh, yang
2: komedi
0: kayak AW, komedi konsultan gitu.
2: No, nggak, dia sebagai pemain.
0: Mantap.
2: Dia nggak boleh, tidak boleh berkomedi sama sekali.
0: Oh,
2: serius.
1: Wow. Tapi itulah yang bikin beratnya itu, nggak boleh berkomedi.
0: Gatel.
1: Kerjanya bareng komedian semua.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu dia. Jadi,
2: makanya gue kadang suka kasihan ya Serius Po kan. Kami ini suka bercanda lah ya.
0: Itu.
2: Itu. Tapi kan Serius Po mesti ngunci karakternya. Sekali dua dia suka ikutan bercanda, tapi ketika balik ke set itu bisa ke bawah, dia jadi kayak
0: kelepas ya.
2: Iya, akhirnya ditegur director terus. Diingetin, bukan ditegur sih.
0: Ini ntar gue mau bahas yang itu, tapi gue sekarang mau bahas dulu dari masing-masing karakternya.
2: Oke.
0: Karakter sendiri, Rispo, lo sebagai Benjamin yang kayak gimana?
1: Benjamin ini orang yang punya ambisi, tapi dia selalu sering berputus asa gitu, Bang. Kepengenannya banyak, tapi kerja kerasnya juga sedikit gitu. Jadinya ya selalu bermasalah gitu. Jadi permasalahan yang dialami Ben itu sebenarnya dari diri sendiri gitu. Tapi Ben gak sadar sama itu gitu. Jadinya gagal lagi. Ternyata salahnya di sifat dan sikapnya Ben sendiri.
0: Oh, kalau Bang Arif Didu sebagai Unung?
2: Mang Unung, dipanggil sih Mang Unung, itu jadi omnya Ben.
0: Oh.
2: Jadi gue juga jadi perantara antara si Engkong, ayahnya Ben.
1: Jarwo Kuat ya?
2: Engkongnya si Pak Jarwo Kuat ya.
0: Oh, pantus lo geter.
2: Di keliling ini dia.
0: Ya, si Mang Unung ini jadi perantara antara ya, Engkong, ayahnya Ben, dan si bengkel Ketok Magicnya ini.
2: Okay.
0: Si Mang Unung tuh punya keinginan yang begitu kuat supaya Ben meneruskan, ini kan tradisi keluarga, bahwa kami dulu pernah berbangga punya bengkel yang laris, rame. Ketika akhirnya ini mati, ada misi tertentu dari si Mang Unung juga sih. Berharap ini si Ben akan ambil dan dia lanjutkan.
2: Oh.
0: Demi dia melihat si Ben juga lagi terjepit hidupnya gitu. Oh.
1: Dan si Engkong ini maunya ngasih ini dari sekian banyak cucunya, dia kasihnya ke Ben.
0: Makanya kenapa enggak Mang Unung?
2: Makanya. Jadi gue sebagai Mang Unung ngeliat, si Engkong ini kan, gue nyampein wasiatnya nih.
0: Okay.
2: Bahwa ini yang bisa dan harus melanjutkan adalah si Ben.
0: Oh.
2: Gitu.
0: Ini berarti bisa dibilang drama komedi keluarga kali.
2: Benar.
0: Oh, tadi keluar kata-kata nama yaitu Jarwo Kuat.
1: Iya.
0: Iya kan? Om Jarwo Kuat, Pak D Jarwo Kuat itu ibarat kata. Ini berarti

0: Warwar.
1: Terus ya selebihnya ada Eric Estrada, ada Sadana Agung.
0: Sadana Agung. Itu ada dua sahabatnya Ben.
1: Iya, ada Dodit
2: Mulyanto yang main biola.
1: Ada Tara Budiman. Tara Budiman.
0: Banyak. Nah, makanya kebayang dong sahabat suara bahwa si Rispo ini punya tantangan besar untuk tidak keseret dalam bercandaan kami di lokasi.
2: Oke. Nah, ngeri dia. Itu dia, makanya kan lu dikenal dengan sosok yang komedi banget ya. Udah apalagi udah terbentuknya dari stand up. Ya. Terus di film ini lu justru ditantang bermain lebih serius. Selain nahan ketawa, godaan terbesarnya apa?
1: Berkomedi. Bukan cuma nahan ketawa, nahan ngelucu juga.
2: Pengen nyaut ya?
1: Ya karena kan komedi kan biasanya gue main film, komedi gitu. Apalagi kadang sering banget sama GJLS udah pasti gak jelas gitu.
2: GJLS,
1: iya. Ya, terus tiba-tiba harus serius gitu. Orang dialog apa, orang gimana. Gue pengen banget nimpalin gitu. Gue bisa nih, ini kalau gue nyaut gini bisa lucu nih gitu.
0: Tapi kan di sini dia gak boleh. Sama sekali. Dia drama full.
2: Nah, kalau lu berarti koridornya apa, Bang Arif? Kalau dia kan drama full. Yeah. Nah, lu nih apakah drama juga? Soalnya lu tengah-tengah.
0: Ya, yeah, jadi tetap aja gue jadi alhamdulillah jadi belajar juga di sini. Jadi kebagi dua kan, komedinya ada, dramanya karena ada beberapa scene yang barengan dia gitu. Dengan scene-scene yang agak serius. Jadi mau enggak mau ikutan drama. Gitu. Ada juga 1-2 dramanya.
2: Nah, kita akan kulik lagi sahabat suara untuk film Ketok Magic ini sebenarnya ya, ini kayak gimana sih untuk cerita lebih dalamnya lagi dan siapa aja yang memproduksi dan juga kru-kru di belakangnya dan bagaimana kita lihat nanti.

0: Dari Ketok Magic masih di nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Kalau misalnya sahabat suara bisa, ya kita sayangnya nggak live TikTok ya. Nah, tuh bisa ngeliat tuh Bang Arif sama Rispo lagi bagi-bagi tuh.
1: Maaf.
0: Gak apa-apa.
1: Bagi-bagi.
0: Biar gak ngantuk. Sendako. Asli. Emang seberat itu ya?
1: Ya, udah umur segitu. Bongong dikit, nyender-nyender,
0: krim-krim hilang.
2: Udah umurnya kena nasi yang keserang mata.
0: Iya, jadinya penyakit tua. Oke, Ketok Magic. Dari namanya Ketok Magic, berarti film ini tentang bengkel. Dan film ini mengangkat cerita tentang tiga sahabat yang ingin mengubah nasib. Menurut Rispo dan Bang Arif Didu, pesan apa yang paling dekat dengan kehidupan banyak orang? Pasti punya persepsi yang beda-beda nih.
2: Kebetulan
0: susah. Emang kalau sambil dia sama susah lah. Akhirnya di sini dia bisa berkomedi.
2: Ya, dikasih permen ini. Lagi siaran dikasih permen. Nyangkut lidahnya.
1: Tadinya tawarin mie ayam, repot lagi.
0: Terlalu berminyak ya mulutnya. Iya. Ya. Ya. ASMR.
2: Kebetulan karakter si Ben ini karakter yang sangat relate dengan hampir dari penduduk atau masyarakat Indonesia lah.
0: Itu si Ben ini umurnya berapa di situ?
2: Umurnya ya belum nikah dia.
0: Belum sekitar nikah, 20-an.
2: 25 ke atas lah, 25 lebih lah. Udah harus mapan di usia-usia yang udah harus mapan tapi belum mapan gitu. Kan sekarang tuh banyak tuh kan, 20 umur 25 udah punya apa. Bener. Udah bisa apa. Nah, si Ben nggak bisa apa-apa. Belum punya apa-apa, belum. Jadi kayaknya relate sama banyak orang gitu. Dan dia harus struggle dengan tidak punya apa-apanya, dia tapi punya utang gitu. Jadinya ya lumayan sakit lah. Kasih Ben. Lumayan. Ya kalau diceritain mah sedih lah.
0: Itu siapa sih kayak gitu ya? Ya kalau diceritain sedih lah ya. Itu dari segi Benjaminnya Rispo ya. Rispo sebagai Benjamin. Kalau misalnya Mang Unung,
1: ya gue ngelihatnya di sini ada nilai-nilai hubungan antara keluarga ya. Kemudian ada om dan keponakan. Segitu omnya. Karena dia jadi kayak jadi orang terakhir yang harus belain keponakannya ini gitu loh. Makanya dia berusaha keras biar si Ben juga bisa meneruskan apa, menerima warisan ini dan meneruskan itu. Sama kedua yang gua pribadi ngelihat bahwa

0: batan. Yang gue nggak tahu deh zaman sekarang kalau di luaran sana kan orang lagi, kita jadi lagi asik dengan diri sendiri ya. Demi kemajuan teknologi ini kita punya handphone, punya internet, lu bisa asik sendiri gitu. Tapi di film ini kayak sekedar mengingatkan bahwa kalau lu punya sahabat kayaknya seru deh. Karena si Ben ini dibantu banget sama dua sahabatnya ini.
1: Ketemu tatap langsung ya?
0: Iya, ketemu langsung gitu. Maksud gue saling bantu gitu. Dan kayak menguatkan sehubungan dengan Rispo bilang tadi bahwa ini relate banget sama kehidupan sekarang. Bahwa percaya deh bahwa semua masalah tuh pasti ada jalan keluarnya. Terus lu mesti bersyukur ketika lu punya teman baik, teman dekat. Itu menurut gue.
2: Ya terkadang orang yang selalu ngerasa sendiri dia lupa dia masih punya, ada loh orang yang mau baik sama lu, cuman dia

0: sama pertemanan, terus juga struggle-nya hidup anak muda ya untuk menjadi mapan di pesan yang disampaikan gitu ya. Oke, nah ini kalau ngomongin soal jalan ceritanya ke Talk Magic, berarti mobil yang penyok di servis jadi apa bodinya kembalikan.
1: Iya, kembali.
0: Ada palu yang kayak Thor itu ya. Itu yang ngeliat-ngeliat ininya, ngeliat trailernya.
2: Itu bukan yang bukan
0: itu palu, bukan sembarang palu.
2: Bukan sekedar palu.
3: Itu karakter juga di film ini.
0: Bisa ngomong?
3: Enggak, punya nama. Punya nama.
0: Bisa goyang?
1: Eh, dia punya nama.
3: Punya nama.
1: Nah, kalau pengen tahu nih sahabat suara si palunya bisa apa, nanti nonton deh mulai tanggal 13 Agustus ya 2026. Enggak, karena kalau kami sebutin jadi kayak enggak seru.
0: Ada punchline di palu itu kayaknya ya.
1: Serius, kami aja di awal ketika reading segala macam, kami enggak dibocorin soal palu ya, Po ya. Ini ada palunya punya nama. Ini apa sih? Gitu. Tapi ketika proses syutingnya kami jadi astaga gitu. Dan teman-teman sahabat suara mesti tahu nanti.
2: Tapi kalau ada teman-teman udah nonton trailernya, akan sangat berasa palu itu dibikin sangat bagus sih. Walaupun ini CGI-nya sangat serius gitu. Jadi karena dari awal di lapangan dari sutradara apa concernnya adalah ini palu harus keren gitu. Kalau CGI-nya jelek akan jadi culun banget ini palu gitu.
0: Di syuting aslinya apa?
2: Palu.
1: Palu. Bukan gemblong.
0: Tetap palu.
2: Kayak syuting di puncak.
0: Bisa ganti, udah 2026 bisa ganti macet dari dulu
1: gemblong. Gemblong bu Juju.
0: Gemblong puncak yang batuk.
1: Yang kalau macet keluar.
3: Iya benar.
0: Iya lagi. Keras ya. Nah, syutingnya di mana sih? Mostly untuk si bengkel.
1: Eh, dekat rumah lu. Oh, kalau bengkel di daerah Parung ya?
2: Di daerah Parung.
1: Kalau rumahnya itu dekat daerah lu deh, Cipinang apa gitu.
0: Iya. Oh, Cikipi. Oh, banyak dia Cipinang Elok, Cipinang Bembem, Cipinang ini.
2: Iya. Ya udah,
0: enggak usah makin tahu nanti gue di mana di hadang gue ya. Oh, jadi masih di Jakarta ya, enggak keluar kota gitu ya.
2: Ya Parung.
1: Parung kan udah keluar
2: Jawa Jakarta. Barat.
0: Nah, kita juga di Jawa Barat, ini DKI doang cuman itunya.
2: Iya.
0: Dia kesel. Bang Arif.
2: Ya,
0: kesel.
2: Tapi mindsetnya adalah bengkel.
0: Bengkel.
2: Mindset ada bengkel dan selebihnya ada rumah-rumah, ada perkampungan warga.
0: Bengkel tuh bengkel asli.
1: Bengkel beneran.
2: Dan kebetulan set kita bukan kita bikin, tapi emang beneran ini, bengkel Ketok Magic.
1: Dia beneran bengkel
0: karena
1: Ketok Magic.
0: Ngeliat si seng-seng itu, ini udah lama nih gue bilang.
1: Yang bener. Jadi auranya kami dapet banget. Karena kami, gue terutama sebagai pemain kayak, wah jadi lu nyewa bengkel beneran. Dan bengkel Ketok Magic bener. Jadi emang jadinya feelnya dapet.
0: Gue pikir tadi di Salemba, kan ada tuh yang gini-gini.
2: Oh, yang pinggir jalan.
1: Nah, duko.
2: Itu kalau ngomongin Ketok Magic, Salemba salah satu contohnya. Di pinggir jalan, mobil dibawa entah kemana, balik-balik udah rapi. Kayak gitu.
0: Konsepnya kayak gitu ya? Idenya kayak gitu juga ya?
2: Iya, Ketok Magic kan yang bertebaran di Jakarta dan sekitarnya gitu kan. Bengkel, nggak ada plang, nggak ada apa, cuma di pagar ditulis gitu, Ketok Magic. Gitu.
0: Kita nggak tahu kan?
2: Iya. Ngerjain di dalam, kita nunggu.

0: gitu. Cuman kita nggak pernah tahu ngerjainnya seperti apa sampai mobil itu jadi rapi lagi. Nah, di sini ada jawabannya.
1: Wih, benar. Ensiklopedia ya. Oke, ini lu si Rispo dibilang bertahan banget untuk nggak berkomedi.
0: Iya.
1: Adegan mana, Po, yang paling Rispo lo yang paling berat banget untuk ini retake mulu nih sampai kesel director
2: ya,
1: apa?
2: Kali ya.
0: Yang pertama ada gua harus berantem sama Dodit sama Tara Budiman.
1: Astaga.
0: Aduh, itu.
2: Lucu banget.
0: Kita habis bercanda-bercanda, lagi nggak syuting gitu, tiba-tiba harus berantem dan ini scene yang tensinya

0: akhirnya sutradara ternyata bisikin Dodit. Gue baru tahu juga kemarin gitu. Yogi manggil, Yogi, Dit, tampar beneran aja gitu. Tiba-tiba pas syuting, dar ditampar beneran, baru jadi tuh gue marahnya.
1: Jadi marah beneran. Apa,
0: segala macam.
1: Panas ya.
0: Iya. Jadi lebih dapet lah gitu.
2: Ayo sekedar ngingetin, ini Rispo bukan cuma sekedar berdrama ya, tapi dia ada romansnya. Serius. Sorry nih, gue karena terlibat di produksi ini, gue pengen teman-teman sahabat suara tahu lah. Jadi ada sesuatu, ya? Ada romansnya, drama romans ya.
1: Man. Sama Palunya kah?
2: No. Ada.
1: Oh ada.
2: Kalau Palu sama gue. Boleh disebutin belum siapa lawan lo itu yang romans si?
0: Ya ada si Resita yang diperankan oleh Ersha Aurel.
2: Oh kan, Ersha Mayori cuy itu.
1: Mayora
2: itu mah coklat.
1: Satu ya, lagi
2: dia romans juga di situ. Romans ya.
0: Ya jadi ya ini ada dramanya, ada komedinya, ada romansnya. Jadi ya lengkap lah.
2: Oke, film ini disutradarai oleh Yogi S. Calam.
1: Ya.
2: Terus juga diproduseri oleh Handoko.
1: Ya.
2: Hanya doyan kopi ya. Kopi. Kenapa? Santai dong.
1: Kan ada Kopra.
2: Terus juga ada Dery Agung Syaputra dan diproduksi oleh HH Production berkolaborasi dengan AZ Films dan Kita Films. HH Production ini beda dengan HH yang lain ya?
0: Beda sama beda. HH Corp.
1: Beda.
2: Langsung kayak beda ya.
0: Ernest.
2: Itu Ernest. Seperti apa pengalaman bekerja bersama dalam membangun cerita Ketok Magic?
0: Ini lumayan cerita. Karena kita setiap production biasanya ada lah yang dikeluhkan gitu. Ini lumayan oke lah. Ya satu dua masalah pasti ada lah dalam sebuah produksi yang gede gitu. Tapi secara keseluruhan sih ini produksi lumayan menyenangkan lah. Semuanya well prepared gitu. Jadinya ya sangat enjoy lah. Apalagi teman mainnya juga udah saling kenal semua.
2: Ya. Kayak reunian ya.
0: Iya benar, banyak banget anak
2: stand up fest. Kalau gue pribadi sih, yang penting ya masalah bener yang Rispo bilang, di setiap produksian, proyek dan kerjaan bidang apapun pasti ada ya satu dua. Cuma kalau gue lebih senangnya ketika ada ruang diskusi yang bisa dibuka untuk ngobrol untuk hal apapun ya, ngomongin teknis actingnya, urusan kerjaan yang lain, kebutuhan yang lain, semuanya masih bisa diobrolin, jadinya menyenangkan gitu. Oke. Jam apa, jarak syuting atau waktu syutingnya berapa lama?
0: Total syuting ini 22 hari.
1: 22 hari ya.
2: Cepet ya? 22 hari ya.
0: Lumayan lama sih.
2: Emang
0: film
2: ada yang lebih cepat lagi? Ada yang lebih
0: film cepet. Indonesia kan rata-rata ya 18, 15 gitu.
1: 16, 17, 18 main di situ biasa.
2: Ini siapa yang bikin lama nih jadi
0: 22? Enggak, karena cuaca? Karena bukan, karena emang kebutuhannya.
1: Kebutuhannya aja.

0: nggak ada syuting malam dong?
1: Ada karena scene-scene malam. Kalau film ada. Sepanjang film pagi semua juga ada.
0: Jatuhnya jadi kayak A Day in My Life.
1: Ini film 2 hampir 2 jam tapi enggak nyampe sehari ceritanya.
2: Kecuali judulnya Sarapan Bubur gitu pagi. Pagi aja adegannya.
0: Oke. Cepat berarti cukup lama diproduksi dengan matang banget ya.
1: Iya gitu karena lumayan teknis juga kan syutingnya, banyak teknis-teknis gitu.
0: Iya. Oke. Abis ini kita akan obrolin tentang di lokasi syuting bagaimana dan juga tentang belum makan siang.
1: Perspektif.
0: Vespa. Tetap di Iswara.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih bersama cast dari Ketok Magic, ada Bang Arif Didu dan juga Rispo.
1: Hai.
0: Ini untuk promo berapa kota? Tadi gue nyebutin 9 kota tuh. Nah, ada enggak?
1: Ini di kota-kota ini hampir ada, kita ada roadshow soalnya.
0: Asik deh.
1: Kita malah dari bulan Juli kita udah roadshow keliling Jawa, nanti lanjut Sumatera dan kota-kota lain.
0: Asik. Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang,
1: Semarang, Surabaya, gitu-gitu.
0: Nabire?
1: Nabire. Kayak siapa yang nonton
2: nih. Ada bioskop
0: kan? Ada.
1: Ada ya? Ada. Oh ya, dan nanti kita
2: coba nanti kita ngomong sama tim promosinya.
0: Perpanjangan invoice itu. Dengan banyaknya komika di lokasi syuting, pasti sering ada yang improvisasi. Nih, Arif Didu ya, Rispo, Bang Arif Didu. Improvisasi jauh mana dia?
1: Oh, dia kalau udah komedi sih semau-mau dia.
0: Kan?
1: Tapi kebetulan

0: intens sama mamang gua, Mang Unung nih, Bang Arif, ya untuk masalah bengkel. Ini Mang Unung ini selalu pengen bantu band, cuman dia emang juga punya keterbatasan gitu. Ya, ya. Dan emang aneh juga sih sebenarnya gitu nih orang. Kemana-mana pakai sepatu cowboy gitu.
1: Baju cowboy.
2: Lihat di trailernya kayak wah kok Gen Z.
0: Itu sepatunya, belakangnya itu. Kalau ada yang kena luka itu. Luka,
2: ya. Beneran itu
0: runcing, runcing tajam, ada gear jadi, di belakang.
1: Jadi jarang ada orang yang diri di belakang gua ngeri kesepak.
2: Gila gitu. Tuh.
0: Serius. Kitanya takut, dianya jadi hati-hati.
2: Takut tetanus ya.
0: Iya. Capek Pak. Jadi terus ada gua harus naik sepeda, diboncengin dia. Iya. Itu dia ngegoes.
2: Kena jalur. Oh,
0: yang belakangnya kan jalur. Ini kena. Iya, kena. Ini.
2: Emang ya koboi naik sepeda loh ontel. Aneh-aneh. Makanya di Jakarta enggak ada koboi udah gua tahu sekarang. Panas.
1: Itu gerah Pak.
2: Itu kulit semua ya,
0: bahan kulit dari sampai atas.
1: Kemeja, ini daleman kemeja terus face kulit gitu terus laken topi. Aduh,
2: pantas masuk angin sekarang.
0: Makanya nyelekep banget.
1: Nyelekep
2: mantap. Gila, nyelekep. Berarti kalau dari sekian banyak pemain yang improvnya kan gini, gue pernah lihat penjelasan dari Bang Opi Kumis.
1: Ya. Kalau sutradara belum bilang cut, lo harus lanjut. Ya. Ada momen ya. Itu enggak?
0: Ya, untuk scene-scene komedi sering banget. Ngalamin itu karena sutradara punya keyakinan dilepas nih siapa tahu siapa yang tahu, lucu apa. Yang kita biarin ya. Gitu.
1: Di ujung masih ada punch besar ya. Gitu.
2: Iya memang. Gita Bebita yang itu sama si Bene siapa? Si
0: Benny.
2: Di VT. Didiemin apa keluar lah. Gitu ya. Kan. Ini ada enggak adegan itu yang menurut lo kayak
1: paling ya celutukan-celutukan ini ya kali ada si sahabatnya Ben nih, si Dodi juga tuh orangnya iseng banget kan, kadang nambahin gitu. Ya yes, normal ketika ada scene komedi kan, maksudnya sutradara juga kayak siapa tau kita dapat berkah nih, dapat anugerah, ada yeah. Momen yang kita lepas tiba-tiba ada punch besar, adalah beberapa gitu.
2: Jadi memang dikasih ruang itu juga ya?
0: Iya. Tapi kalau yang improvnya sangat di luar nalar sih selama syuting gue. Kalau udah ketemu Vidi Bule, Bang.
1: Oh iya, Vidi Bule ada.
2: Tahu gue Vidi Bule.
0: Basicnya ya. Leno,
1: ngapain lu
0: dikasih apa, didiamin kayak apa, ada terus isian.
2: Ya, lebar, dia improv habis dong.
1: Serius.
0: Iya. Lumayan.
2: Ngaruh ke durasi gak tuh? Jadi ke filmnya?
0: Ya kan itu tergantung ya, di editing nanti ya. Bisa disesuaikan di editing gitu.
1: Jadi sebetulnya sih editornya dikasih stok banyak sih. Jadi enak kan tinggal mana yang gak works dibuang aja gitu.
0: Tapi soalnya kalau film lebih baik ada gak dipakai daripada mau dipakai gak ada.
2: Iya. Ini gak ada lagi. Panik. Lupa dipencet.
0: Shotnya kurang akan lebih repot sih dibanding mending lebih lah.
2: Mending stok shotnya banyak ya.
1: Iya
2: itu dia. Ngomongin soal gue mau lari ke Instagram, itu sempat ada muncul silsilah keluarga. Ada satu yang dirahasiain. Bisa kasih kisi-kisi gak bahasanya? Diusat Gen Z banget kisi-kisi. Teaser gak? Itu sosok itu sebagai apa deh? Kalau memang gak...
1: Nanti di sequel sih diceritain.
2: Amin. Ya. Amin. Trilogi katanya tuh.
1: Bisa jadi boleh aja.
0: Mudah-mudahan ini berhasil dan ini akan bisa jadi universe baru sih.
1: Universe kayak. Baru sih itu.
2: Katanya nyamuk sama Denan ya. Denan. Film universe. Jadi tuh
0: bisa jadi yang kedua ada Thor beneran mah.
1: Mister, itu yang misterius aja.
2: Ini gue mulai deg-degan, ini interview serius sama kagak sih ini jadinya. Jadi emang itu gak bisa dikasih tahu ya?
0: Oh itu harus nonton sih Bang.
1: Harus
0: itu.
1: Nonton jadinya maksudnya. Gitu, yang bisa kami bocorin ke sahabat suara adalah ya secara silsilah, secara struktur akhir-akhir apa maksudnya. Ya ada sih
2: pohon keluarga.
1: Pohon keluarga. Pohon yang jelas pohon banget
0: bisa faktor biasanya.
1: Kita ceritain itu ya.
0: Pohon keluarga.
1: Si Engkong, Mang Unung, Ben gitu.
2: Yang jadi Engkong siapa?
1: Pak Jarwo.
2: Ya, dia lewat doang itu cuma jadi itu udah tutup usia.
1: Wah, tapi itu kan dia scene penting.
0: Kuat penting.
1: Gitu. Scene penting itu.
0: Ini ya kan di ceritanya meninggal kan sebelum meninggal hidup juga dia.
1: Justru sumber dari cerita ini akhirnya bisa berlanjut ya dari ceritanya scene-nya Engkong.
2: Gue pikir dia akan berjalan beriringan terus bukan si Engkong tadinya. Jadi itu akan ngegas dan ngegas ya gitu ya konsepnya dia kan.
1: Enggak.
2: Oke, pemain film atau aktor yang senior selain
1: ada Mas

0: tapi kru.
1: Ya, yang kalau udah jam berapa duduk ya, udah nggak bisa berdiri.
2: Ada lagi yang udah tua itu tripod tuh udah lama tuh udah
1: karatan. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kapan film ini bermain dan di mana saja untuk bisa mengetahui promo-promo dan juga mungkin ada nonton barengnya, pastikan tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Suara Warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Utara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Film Ketok Magic yang bisa kita tonton sesaat lagi. Kali ini masih ada cast-nya, ada Rispo sebagai Benjamin dan juga Bang Arif Didu sebagai Mang Unung, pamannya Ben. Asik. Nih, kita udah di bagian penting dari setiap karya yang masuk ke Nongkrong Bareng Iswara, itu promo.
1: Oh, ini bagian penting. Oh, ya udah yuk pulang, pulang aja.
2: Tadi harusnya enggak ada dong.
0: Itu
2: langsung ke sini aja.
0: Nah,
2: langsung.
0: Itu menggambarkan filmnya seperti itu ya. Jadi nontonnya pas terakhir aja. Enggak ya. Kalau harus menyebut 3 alasan kenapa sahabat suara wajib membeli tiket Ketok Magic, film Ketok Magic, apa aja?
1: Yang pertama dulu ya.
0: Oke, Rispo.
1: Yang pertama, kenapa orang wajib nonton? Yang pertama sebenarnya enggak wajib ya. Yang wajib itu kan sholat.
2: Sholat, benar.
1: Puasa. Tapi kalau

0: dan sangat relate lah karena ceritanya sangat ringan sekali, ya enak buat dinikmati, cukup buat bikin senyum-senyum dan terhibur gitu.
1: Asik.
0: Terus
2: itu satu ya, yang kedua.
0: Yang kedua. Oh,
2: panjang.
0: Ada tiga. Itu
2: bantu udah, aja kalau kagak. Iya, itu bisa.
0: Gue udah diemin.
2: Ya maksudnya
0: gue bilang
2: satu. Belah belah aja jadi delapan.
0: Belah belah itu jadi tiga itu.
2: Mental mental produser ya. Satu file belah tiga.
0: Itu saya rangkum tiga jadi satu kalimat.
2: Oh iya. Coba Bang Arif Dido.
0: Bang Arif Dido ada 15 alasan.
1: Enggak sih kalau gue ngeliat invoice-nya gede
2: nih. Iya.
1: Lu nonton deh. Di sini ada tiga rasa yang bisa menurut gue ya bisa kita dapet itu hangat, haru, sama lucu menurut gue. Ya hangat ya karena persahabatan si Ben, terus kemudian hubungannya Mang Unung dengan Ben gitu. Kalau lucu ya kalian nanti bisa temuin deh karena kami kan memang komedi ya basicnya. Kecuali si Rispo di kesempatan ini dia suruh drama.
2: Drama.
1: Tapi yang lain mah menggila, serius. Yang lain menggila gitu. Menurut gue ya sahabat suara harus nonton itu.
2: Di trailernya emang itu penulisannya yang nulis siapa sih?
0: Yang nulis ada awalnya ada anak stand up juga Iyam.
2: Oke.
0: Iyam
2: Reza.
1: Iyam Reza.

0: dari
1: Komkon ini sih ini ya.
0: Komedi
1: si
0: konsultannya David
1: Nurbianto.
2: Pantas ada kalimat di mana kalau ketok magic sama tisu magic tuh. Wah ini cakep nih gue bilang nih. Mantap. Berarti itu dari cuplikan itu aja sahabat suara, gue udah sempat kayak oh, ini film dari penulisannya. Karena kan basic kita nulis ya. Nah, kalau stand up
0: orang
2: ya
0: mungkin nyangka dari penulis itu kayak gitu-gitu Dodit sendiri tuh kadang-kadang. Di skripnya mah apa gitu dia
2: lari.

0: itu kan buat seorang yang bermain film jadi komedi gitu, buat scene-scene komedi, yang penting tahu tujuannya apa. Jadi bukan komedi yang diselip-selipin ke cerita, tapi cerita itu emang bisa ceritanya dikomediin.
1: Jadi komedinya bukan tempelan gitu.
2: Emang ngalir aja ya, lo gali gitu ya. Oke. Tayang 13 Agustus 2026. Ada pesan khusus untuk para sahabat suara, bukan mau tutup usia, maaf ya. Cuman ini memang untuk memperkuat ya, untuk memperkuat bahwa sahabat suara yang penasaran banget ingin nonton, silakan Rispo. Kenapa pada tegap? Tadi pada kayak teko menekuk, ini kan tegap banget.
0: Kenapa tanggal 13 Agustus, mulai tanggal 13 Agustus 2026 ini kalian harus nonton Ketok Magic? Karena ya buat teman-teman yang punya masalah, punya apa, yang ngerasa relate sama cerita ini, akhirnya jadi sadar kalian gak sendiri gitu. Dan ternyata masalah ini kalau belum bisa kita atasin, bisa loh kita tenang sejenak, ambil nafas, sudah kita ketawain aja dulu.
2: Masalah ada terus, ketawain dulu aja. Kalau Bang Arif, ini lebih bijak nih, ini lebih bijak nih.
1: Jadi emang mesti
2: golden ways nih kalimatnya nih.
1: Yang gue pengen ada sahabat suara nanti nonton, karena ya benar yang Rispo bilang, kita tidak sendiri. Ya aware, awas sama sekeliling aja, bahwa banyak orang yang sayang sama kita. Ternyata jangan kamu telan sendiri gitu. Asik. Ketika punya masalah, ya jangan lari, jangan lu kalut jadinya. Kalau menurut gue, lu punya masalah, lu harusnya bersyukur, karena masalah itu nandain bahwa kita masih hidup. Benar, dan itu harus bisa diselesaikan. Dengan nonton ini mungkin minimal ya, gue gak sendiri gitu ya. Kita ketawain bareng. Syukur-syukur ketika udah relax, kita nemu jalan keluarnya.
2: Itu adalah
0: siapa tahu bisa dapat solusi. Seperti band yang ya pelan-pelan akan dapat juga solusinya.
2: Itu tadi bimbingan dari ketua Karang Taruna ya.
1: Karang Gigi.
2: Oke, 13 Agustus 2026 berarti saat lagi sahabat suara udah bisa menyaksikan di bioskop terdekat, bukan kesayangan. Karena yang sayang enggak mungkin sayang balik kan. Ya, jadi sekarang terdekat katanya.
1: Terdekat ya.
2: Terus di mana-mana.
1: Terdekat bisa jadi sayang ya. Dekat aja dulu.
2: Itu dia ya.
1: Yoga bisa aja.
2: Oke, sebagai kita terus harus ada punchline nih.
0: Astaga. Kayak tadi terakhir ya, terakhir.
2: Untuk Ketok Magic, dua kata lucu dari Rispo.
0: Rispo drama.
2: Lucu lagi.
1: Dari Bang Adi itu.
2: Didu Cowboy. Selamat menyaksikan Ketok Magic sahabat suara.
1: Terima kasih.
2: Rispo dan juga Bang Arif sudah main ke Iswara.
1: Siap.
2: Oke, kita ketemu lagi sahabat suara, dan jangan lupa saksikan Ketok Magic 13 Agustus 2026 di bioskop terdekat. Karena udah dekat pasti sayang ya.
1: Yo.
2: Selamat siang sahabat suara. Bye.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran. Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
4: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi gak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
5: Basil.
4: Bapak sudah tahu?
5: Belum.
0: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
5: Jangan pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
6: Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: kaki ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ini ada orangnya tuh sebelahnya.
0: Yang mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju, maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Bau. Benar, sumpah bau banget. Mas,
1: emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayak
2: saya ya. Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah, itu dia makanya kalau saya makan orangnya apa adanya, Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngacak dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh, Mas.
2: Operasi kan didempetin.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya, saya dempetin. Nah, maksudnya gitu, biar enggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana? Kita harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih, Mas?
1: Saya enggak pakai baju kan? Saya enggak pakai baju.
2: Oh, ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh, bulu ketek. Oh, Mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu kayak sepatu fans.
0: Oh.
1: Bulu ketek saya.
0: Wow, kayak papan catur. Iya, kayak papan catur ya. Kudanya mana, Mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan, Mas. Masalah tempat. Ini kita lagi di mana, Dipun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu enggak tahu?
1: Di mana sih ini?
0: Ini loh, Mas. Kita itu tuh di Ya Allah, Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras. Ini tempat apa biar lucu.
2: Tapi
0: saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih,
1: Mam? Di mana sih ini?
0: Itu dia, saya lagi berpikir.
1: Ini kan ada cewek, ada cowok. Terus saya buka baju. Tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya gak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh, saya kira tempat sauna. Makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Sehat setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Yeah.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwarisi.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
1: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
1: Ada apaan emang?
0: Ada Jill sama Reza.
1: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
0: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Dirgahayu Indonesiaku.
1: Merdeka!
2: Merdeka Indonesia, di mana kita bertumbuh, kembang, mempunyai kehidupan, memberikan kita kekayaan. Selamat ulang tahun Indonesiaku.
1: Merdeka!
2: Tapi di hari kemerdekaan ini kita juga ingin mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak oleh gempa di NTT. Semoga para korban itu mendapatkan bantuan dari pemerintah.
1: Amin.
2: Dan itu bisa recovery dengan cepat.
1: Amin.
2: Dan pastinya kita semua di sini mendoakan.
1: Betul. Ya. Tidak ketinggalan informasi mengenai upacara di Belitung yang diadakan tanpa ada tenda untuk pejabat.
2: Ini keren banget.
1: Yes. Dan juga Gen Z yang hari libur ini dia datang gak cuma sendiri tapi berdua. Gen Z yang bertanya setuju gak sih kalau lo

0: Zil sama Reza dan juga Agoy, ini siarannya spesial karena di hari kemerdekaan Republik Indonesia
1: ke-81.
2: Berasa merdeka gak sih sahabat suara?
0: Merdeka dong.
2: Yes.
3: Secara?
0: Merdeka secara...
2: Merdeka secara sekarang itu di parkiran bisa buka baju loh.
0: Ah, ya kan soalnya istrinya gak terima istrinya di bentak
2: gimana?
0: Orang.
2: Gak ada yang boleh galak sama gak istri
0: boleh.
2: Saya. Kalau
0: berantem
2: iya kan,
0: yuk.
2: Iya gitu. Kan, kalau ada di antara sahabat suara yang bingung kita ngomong apa, cari aja istri tag parkiran, dah. Ya, nanti kamu akan lihat.
0: Tapi kalau ngomongin soal tag parkiran ya, sebenarnya sah nggak untuk tag parkiran dengan orang berdiri di slot parkir itu?
2: Di Indonesia tidak, di luar negeri it's a common practice.
0: Gitu.
2: Ya, kalau lo di Amerika, at least kalau di beberapa negara itu memang ada yang praktek ngetag parkiran. Itu sesuatu yang slightly normal. Karena kalau kayak lo ke New York atau lo ke LA gitu, itu nggak. Susah banget cari parkiran.
0: Susah banget
2: cari parkiran. Jadi bahkan ada di beberapa, gue sempat lihat sebuah video di Manhattan apa. Ada satu, jadi misalnya gue parkir nih. Lu berdiri di parkiran tersebut, lu belaga itu mabok fentanyl.
0: Yang gitu.
2: Yang udah orang kan
0: yang,
2: jadi
0: yang
2: pada ngomong
0: zombie gitu.
2: Orang kan jadi pada ngomong ngedeketin. Nanti begitu mobil lo udah datang, udah lo normal lagi. Itu kalau di luar.
0: Tapi kan abu-abu juga, Jil.
2: Sebenarnya. Sebentar, yang ini kan enggak tahu ya, gue sih.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara punya rumah impian, sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Dan Antara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Yes, pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Nggak cuma itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah.
1: Jadi, kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang yuk ke Dan Antara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, sebenarnya ada harapan-harapan yang ingin gua katakan gitu ya.
0: Iya.
1: Salah satunya kesetaraan, salah satunya itu kita benar-benar tahu fungsinya yang namanya wakil rakyat ya harusnya merakyat.
0: Betul.
1: Bukan diistimewakan.
0: Betul.
1: Bukan malah wakil rakyat kok jadi mobilnya mewah. Terus udah gitu kalau lagi acara-acara sofanya beda sendiri. Tendanya bagus. Nah ini nih upacara di Belitung ini diadakan tanpa tenda untuk pejabat.
0: Iya dong.
1: Keren ini.
0: Vibesnya emang beda sendiri di Belitung ya. Jadi
1: keren.
0: Ini ada upacara perayaan di Stadion Pangkalalang.
1: Iya.
0: Dan di sana tidak disediakan tenda VIP khusus buat pejabat. Sengaja nih Bapak Ibu ya diambil keputusan ini Bapak Ibu supaya suasana perayaan Bapak Ibu lebih membumi, lebih jejak Bapak Ibu. Nggak ada jarak status sosial sama sekali Bapak Ibu.
1: Yuk Ibu-ibu, Bapak-bapak pancinya yuk.
2: Enggak
1: ke panci ya. Jadi langkah meniadakan fasilitas tenda pejabat ini kan terbukti sukses ya, menciptakan perayaan kemerdekaan yang jauh lebih setara. Para petinggi pemerintahan dan masyarakat biasa ya, akhirnya bisa benar-benar membaur, membaur bareng di lapangan dan mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan setara gitu.
0: Ya emang harusnya begitu sih di mana-mana.
1: Iya, gak ada lagi sekat pemisah yang bikin rakyat merasa sungkan merayakan momen bersejarah ini bersama pemimpin daerahnya. Gue juga kadang-kadang suka agak-agak ternyuh hati gue kalau misalnya mau nanya aja pakai izin. Izin Pak, mau
0: itu,
1: nanya ini, izin
0: udah
1: Pak,
0: kaya,
1: kenapa izin?
0: Udah kayak satu, gue gak bisa bilang tradisi, apa tuh bahasa Indonesia?
2: Kebiasaan.
0: Yes!
2: Kebiasaan.
0: Yes!
1: Ya itu, kebiasaan.
0: Tahan gue, tahannya sampai gue buka baju.
2: Kebiasaan.
0: Nah, dan akhirnya emang perlu orang-orang yang bisa mikir out of the box. Iya kan? Akhirnya ini kan konsepnya berubah banget. Biasanya kan Bapak Ibu, beuh, tendanya.
2: Betul.
0: Wih, buset, ada liuk-liuk.
2: Iya. Umbul-umbulnya sendiri.
0: Umbul-umbulnya. Lipetan-lipetan pakai pleats gitu.
2: Dayang-dayang.
0: Enggak ada. Enggak ada dayang. Cuman sekarang dengan tidak adanya si tenda tersebut, rakyatnya jadi happy.
2: Betul.
0: Rakyatnya ngerasa oh oke okay nih, pejabat sama-sama hangat. Rakyatnya juga antusias dan mereka seneng karena perayaan yang kali ini jadi lebih sederhana tapi juga lebih hikmat,
1: lebih
0: gitu.
1: Hangat bahkan. Tapi menurut gue ya, kegiatan ini yang dilakukan oleh pemerintah Belitung, menurut gue ini memang menunjukkan bahwa mentalitas mereka tuh ya lebih baik daripada kita harus akuin. Ya maksud gue dalam konteks bernegaranya gitu, tidak ada sekat antara pemerintah dan juga rakyatnya gitu.
0: Sebenarnya kalau dibilang mentalitas lebih baik dari kita, gue gak terlalu setuju. Karena kita semua rakyat mentalitasnya sama-sama.
2: Betul.
0: Yang berani di sini adalah mereka-mereka yang pemangku jabatan, mereka-mereka yang bikin acara. Karena kalau kita mah si rakyat maunya udah gak usah pakai tenda dah.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Budget.
0: Cuman kan ada pihak-pihak tertentu yang
2: tolong ya Bapak tuh gak bisa yang panas.
0: Nah,
2: tolong dong Bapak tuh gak bisa kalau gak ada angin.
0: Nah, Bapak mesti bawa blower sendiri.
1: Jangankan tenda ya. Orang di Jakarta

0: Ya banyak. Itu dia. Jadi semoga hal ini bisa diikuti, bisa dicontoh
1: ini
0: sama daerah-daerah yang lain ya.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Dirgahayu ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Yes, ada Giovannis, ada Rifki Agoy, ada Reza Bima. Yes. Menemani sampai jam 7 malam nanti.
0: Ini biasanya kalau kita 17-an, ini kan identik dengan lomba ya.
1: Betul. Yes.
0: Kita kemarin udah ada lomba di kantor yang dimana Jill sudah memakai
2: minum obat.
1: Maksudnya supaya ditanya.
0: Iya, dia memakai langsung hadiahnya yang berupa kaos itu.
1: Sorry.
0: Yang Hiorhano, haha.
1: Itu dia.
0: Ini dan gue bisa lihat bahannya enak banget.
1: Eberron.
0: Itu. Nah, itu dia ya. Jadi biasanya kan kalau 17-an itu identik dengan lomba-lomba.
1: Yeah.
0: Dan kemarin juga di daerah rumah gue terselenggara ada lomba-lomba untuk anak kecil.
1: Iya. Yeah.
0: Dan sepertinya di rumah lo juga ada kan ya?
1: Enggak ada dong. Rumah gue kayaknya lagi mogok lomba tahun ini. Jadi ya udahlah gitu. Lagi pula enggak ada kesempatan buat lomba. Enggak ada. Lagi pada di itu, lagi pada digali semua jalanan. Udah susah juga.
2: Itu lomba di bawah tuh kajil?
1: Kayaknya lomba tutup lubang gue rasa.
0: Tutup lubang. Kalau lu gimana di daerah rumah lu?
3: Aku enggak, tadi banyak ada beberapa di
0: hari ini.
3: Hari ini kan tadi aku kan di kosan tuh.
0: Okay.
3: Pas keluar itu ada ibu-ibu pada lomba gitu kan, pada naik-naik panjat apa? Panjat sosial.
1: Social climber competition 101.
0: Lombanya digital.
3: Iya, naik-naikan follower.
0: Enggak. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal lomba sendiri, apakah lombanya masih itu-itu aja apa gimana?
3: Masih. Makanya aku sebagai Gen Z ingin bertanya.
1: Oke.
0: Hai.
3: Setuju enggak kalau misalnya tuh lomba 17-an itu harus di-upgrade dan menyesuaikan zaman dan generasinya?
0: Oke. Okay. Contohnya
3: itu lombanya mungkin yang sekarang tuh biar Gen Z dan Gen Alpha main tuh Roblox. Itu bisa main.
1: Lu aja sama keluarga lo yang pada main Minecraft.
0: Lu aja sama keluarga lo yang metal-metal.
3: Gitu. Ya kan maksudnya ini sebuah inovasi. Teknologi ya.
1: Ya kan? Okay.
3: Jadi Gen Z setuju. Karena kalau gak di-update, nanti tuh tahun ke tahun banyak yang gak ikut. Misal, jadi harus di-upgrade tuh kayak game online gitu kan. Atau aktivitas-aktivitas lain gitulah. Misal main Truth or Dare gitu. Jadi kalau nggak bisa jawab nanti harus buka rahasia keluarganya.
1: Oh, enggak banget.
0: Lo mau truth atau modern?
1: Oh, enggak sekali. Kalau gue nggak terlalu setuju. Kenapa? Karena lomba 17-an itu hanya terjadi setahun sekali.
0: Oke.
1: Jadi itu sesuatu yang ditunggu-tunggu. Buat kita yang udah rada gede, udah rada mateng, mungkin bisa di tweak sedikit lah lomba-lombanya. Bisa di ya modifikasi dikit. Tapi kalau at least yang buat anak-anak, buat yang SD, apalagi sekarang kan kayaknya makin jauh ya mereka dengan sejarah PSBB dan segala-segala macamnya. Jadi menurut gue lomba pawai apa kerupuk gitu-gitu, bola dalam kelereng, itu base-nya gitu loh buat anak-anak tahu kalau
0: signatur.
1: Iya, 17-an tuh kayak begini. Walaupun yang kemarin lomba Bapak Juri Agoy dan Bapak Juri Iksan lakukan itu juga seru.
0: Itu seru.
1: Itu kan inovasi tuh. Jauh banget kan?
3: Intinya kan kekompakan dan ketangkasan.
1: Ya.
3: Betul gitu.
0: Tapi kalau misalnya soal inovasi lomba 17-an ya, kami di kompleks waktu itu pernah melakukan satu inovasi lomba 17-an. Jadi kita kayak bikin amazing race.
1: Oke.
0: Di mana di kompleks itu akan ada beberapa checkpoint dan di checkpoint itu ada tantangan yang harus dilakukan.
1: Okay.
0: Sama kayak si amazing race kan?
1: Yes.
0: Itu muterin satu kompleks dan sampai akhirnya dia finishnya di satu titik gitu.
1: Ya.
0: Nah menurut gue itu seru banget karena lo olahraga iya.
1: Yes.
0: Dan juga asah otak juga iya gitu.
1: Ya.
0: Nah dulu kami waktu di kompleks pernah melakukan hal itu tuh.
1: Iya sih. Pasti ada. Kalau menurut gue sih pasti ada
0: inovasi ya.
1: Inovasinya. Tapi apakah harus di upgrade? Bisa iya, bisa tidak. Cuman beberapa lomba yang adalah benchmark itu jangan sampai dihilangin.
0: Yang signature-signaturenya
3: harus
0: tuh
3: ada ya.
0: Tadi kan Jill udah bilang tuh kayak panjat pinang, lomba kerupuk, kelereng, lempar batu sembunyi tangan.
3: Enggak, itu namanya nuduh kalau itu.
0: Menembak jauh.
1: Enggak ada.
0: Sebanyak kan. Itu.
3: Iya, coba kalau sahabat suara kita tanya ke Eja Kajil ya.
1: Setuju enggak sih kalau apa anak Gen Z?
3: Kalau lomba 17-an itu harus di-upgrade menyesuaikan zaman dan generasinya.
0: Yes.
3: Bisa Wawa kemana Kak Eja?
0: 0816-114-1014.
4: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Ngedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Serius.
1: Bling one eye
2: banget sih.
0: Kucek. Ayo. Ya tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Okay. Ibu apa?
2: Ini, taya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus habis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh, punch. Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan udah bukan. Frutang salah, salah. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa dengarnya? Kotoran.
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty, dirty. Dirty.
1: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
2: Terus?
1: Mata.
2: Ai.
1: Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Belek. Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Think. Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
2: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Jawab.
0: Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
2: Iswara.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming
6: ke iswara.id.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia merdeka.
1: Yes, bagaimana perayaan 17 Agustusannya sahabat suara? Sebenarnya sih ada beberapa yang udah dimulai dari hari Jumat, hari Sabtu, kemarin ada juga yang udah yang hari ini lomba-lombaan.
0: Iya, aku sih mulai dari hari Sabtu tuh. Sabtu, Minggu, Senin.
1: Okay.
0: Jadi acaranya 3 hari, ada bazar makanan, ada lomba anak-anak kecil, sama ada ini fashion bazar.
1: Oh, oke. Okay. Seru sih ya.
0: Seru.
1: Nah, gue tahun ini gue paling sedikit sih, kalau nggak ada lombanya Iswara, nggak ikut lomba gue tahun ini. Nggak di kompleks. Enggak. Tapi kalau anak-anak sih di sekolah, tapi itu juga tanggal 14.
0: Tapi lu biasanya jadi seksi ribet juga gak?
1: Oh tentu tidak, saya tidak mau.
2: Kan kemarin udah tuh ya, udah, apa ya namanya?
1: Aku, yang kemarin juga gue ribet karena Farah ribet, ikut-ikutan gue.
2: Nggak bukan yang waktu apa? Graduation ya?
1: Oh udah cukup.
2: Itu doang kan?
0: Oh iya, kan itu kan kepentingan anak kita juga.
1: Nah ternyata di sekolah-sekolah, dan gue sempat lihat beberapa ada di Instagram, ada di Threads juga. Lagi model ini, pindahin kacang pakai sumpit.
0: Itu
1: ngambil kacang pakai sumpit. Itu kan termasuk modifikasi. Iya dong, enggak dari zaman dulu.
2: Enggak, ada kan dulu pakai clearing pakai sendok.
0: Betul.
1: Iya.
0: Betul. Kalau kemarin tuh anak gua ini nangkep lalat pakai sumpit.
1: Wah, wow, karate. Wow. Ya, karate. Wow.
0: Wong Fei Hu.
1: Baik.
2: Cara Ip Man ya.
1: Kalau menang bisa ikut olimpiade.
2: Betul.
1: Tapi ya kalau menurut gue, balik lagi, kalau mau dibalikin ke pertanyaan Gen Z, boleh ada lomba-lomba seseruan yang beda-beda
0: inovasi
1: jenisnya,
0: gitu
1: inovasi.
0: Ya.
1: Tapi yang basic-basic, apalagi modelan kerupuk, balap karung.
0: Iya sih, gue setuju sih.
1: Apa tuh? Tarik panjat tambang, iya. Panjat pinang, itu kalau bisa tetap ada.
0: Tetap ada. Tapi kayaknya kita harus cari deh, itu siapa yang mencetuskan apa lomba-lomba itu memang ada setiap tahun tuh. Soalnya kan panjat pinang tuh gak gampang loh cuy.
1: Kan kita kayaknya susah.
0: Kayaknya kita udah pernah bahas tuh kemarin tuh, ya kan?
2: Iya, itu beregu soalnya. Itu pakai oli apa?
0: Pakai oli,
2: kecap
0: gitu.
1: Dan kecap. Serius
0: enggak, kayaknya oli deh.
2: Enggak, kecapnya kecap Inggris tapi kok.
1: Loh. Ini kalau kecap Inggris mah kagak mungkin lengket jatuhnya.
0: Masak ayam.
1: Beda lagi. Apa tuh sebenarnya? Cuman ya itu dia, kalau panjat pinang sih sesuatu yang kalau menurut gua adanya, ya gua enggak tahu ya. Adanya di Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Ya mungkin di negara lain ada dalam bentuk yang beda-beda tipis.
0: Iya.
1: Cuman itu sesuatu yang harus jadi tradisi.
0: Betul. Kita. Dan kalau gua enggak salah ini cemil ya, guys. Itu katanya ada filosofi tuh. Filosofi tersendiri soal si panjat pinang itu, ya kebersamaan dan gotong royong itu yang bisa mengantarkan kita ke tujuan gitu.
2: Oh.
0: Mungkin sebenarnya si lomba-lomba itu diciptakan memang ada filosofi di baliknya.
2: Betul.
1: Pastinya.
0: Ya memang menarik sih harusnya.
1: Makanya. Nah, besok itu di sekolah anak saya
0: ya.
1: Pawai.
2: Nah, biasanya juga ada pawai itu.
1: Yes, pawai terus pakai baju profesi atau enggak baju daerah. Cobalah gue ngobrol sama generasi Asbun kan. Gue bilang, ada yang mau pakai baju kebaya atau apa.
0: Yeah.
1: It's a profession kan, Ma? Iya. Oh. Aku profesinya YouTuber aja. Jadi pakai baju biasa.
0: Gamers gitu ya.
1: Sebenarnya tidak salah loh.
0: Benar.
1: Tapi gimana cara menjelaskan ke gurunya? I am a YouTuber, so I use daily clothing gitu loh.
2: Nah, itu bawa kamera.
0: Bawa kamera.
2: Nah,
0: jangan lupa itu kursi streamingnya.
2: Iya.
1: Kursi.
0: Kursi.

0: So, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Belum dong, siarannya belum kelar dong. Ya ampun, ini namanya rejeki hari libur masuk, rejeki tanggal merah masuk. Sama seperti yang dilihat di live TikTok kata Uci, Masya Allah, today banyak makanan. Asli.
2: Asli. Jadi di hari kemerdekaan kita ini ya, kita memang terberkati dengan makanan-makanan yang akan kita cicipi.
1: Betul.
2: Barusan nih. Barusan yang sebentar lagi kita akan cicipi.
3: Yeah.
2: Yes.
3: Jadi kan kita ketahui, kok kita, kamu sih yang mesti tahu kalau kita punya segmen UMKM. Kita kedatangan tamu spesial. Mereka adalah owner dari rumah dimsum nomor 19 yang cabangnya ada di kawasan Gor Pakansari. Oke. Okay. Nah. Dan yang bikin salut, ini adalah sebuah bisnis kuliner yang rame terus dan awalnya itu murni dari hobi owner yang emang doyan jajan dimsum ya. Jadi kita akan ngobrol mengenai gimana caranya dari hobi bisa jadi cuan gede.
2: Yeah.
3: Macam-macam varian best seller dimsum mereka.
2: Yeah.
3: Ngomongin bocoran rencana bisnis mereka dan selama mereka ngobrol kita makan dimsum.
2: Iya, betul sekali. Mari kita perkenalkan, ini ada siapa di sini? Ayo, pertama.
3: Tidak boleh dekat lagi dari mikrofonnya.
2: Harus gini nih.
4: Oh gitu.
2: Iya.
4: Oke.
2: Okay. Iya.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Ardiansah.
3: Yes.
4: Dan hai. Dengan partner saya ini.
5: Halo, saya Irfan.
3: Jihan dan Irfan.
2: Yes. Hobi beli dimsum. Tahun berapa itu?
4: Itu kenangan hobi dimsum dari. Mungkin pertama kali dimsum pindah ke Indonesia kali ya.
3: Really?
2: Oh serius?
3: Iya, jadi boleh cerita gak pertama kali kalian ngerasain dimsum ya, akhirnya yes. Hidupku berubah.
5: Enggak sih pengalaman
2: ternyata gak berubah ya.
5: Pertama kali pengalaman malah ngerasa makan dimsum ini kok rasanya begini ya gitu. Enggak karena lidah kita lidah Indo banget nih. Jadi kayak kurang berasa gitu loh.
3: Okay. Iya.
5: Dimsum ini kan emang dari China ya.
3: Yes. Gitu.
5: Jadi pertama kali kita rasain kayaknya kurang masuk nih buat lidah Indo. Cuman kita cobain kayaknya cocok nih buat nanti kita rubah sedikit bisa dinikmati nih sama orang-orang yang ada di Indo gitu.
2: Disesuaikan dengan lidah orang Indonesia.
5: Betul.
2: Ini kita bicara dimsum apa nih? Hakau, siomay.
5: Kita dimsum yang paling banyak kita
2: kaki produksi, ayam. Ya.
5: Dimsum ayam sih.
2: Oke. Berarti yang kayak siomay gitu ya?
5: Siomay gitu.
2: Oke.
3: Nah biasanya kan memang keresahan itu mulai kalau ada sesuatu yang hobi, pengen sesuatu yang enak, gak ada.
2: Betul.
3: Iya kan? Kepikiran bikin rumah dimsum nomor 19 tuh emang dari hobi jajan atau kayaknya di pasar belum ada dimsum yang oke nih.
2: Dan kenapa nomor 19?
5: Kenapa kita bikin dimsum? Pertama, kita ngeliat market dulu kan.
3: Okay.
5: Kita ngeliat, ternyata udah mulai banyak nih kayak dimsum-dimsum yang besar-besar di luar sana lah.
3: Yes.
5: Jadi kita pikir, berarti media promosinya udah ada nih dari mereka. Akhirnya berarti pasarnya udah mulai terbuka. Akhirnya kita bukalah ini dimsum ini. Kenapa nomor 19? Filosofi 19 itu sebenarnya dapat dari...
2: Dewa?
5: Bukan.
2: Kirain dewa.
5: Enggak, kalau 19 itu tanggal 1 bulan September.
2: Oh siap.
5: Nomor tanggal pernikahan gitu.
2: Tanggal pernikahannya siapa?
5: Iya, jadi kita bertiga sebenarnya.
2: Siap.
5: Sama founder kita itu nikah di tanggal 1 bulan September. Tujuannya kenapa bikin 19? Karena ingin ini tuh selamanya gitu. Kita diriin dimsum ini selamanya seperti pernikahan.
3: Luar biasa.
5: Dipisahkan oleh kematian aja.
2: Menarik sekali. Berarti total udah berapa tahun ya?
5: Kita jalan ketiga tahun ini.
2: Oke.
3: Jalan ketiga tahun.
2: Tadi kan sudah diceritain kalau misalnya kalian punya ketertarikan kepada dimsum, udah gitu pengen memasukkan lidah orang Indonesia kepada dimsum yang kalian akan jual. Ya. Cuma kan pasti ada R&D-nya, ada brainstorming-nya. Ceritain deh.
5: R&D-nya itu yang susah dari kita buat dimsum tuh ya itu. Jadi sebenarnya yang kita udah keliling-keliling makan dimsum nih, rasanya itu kurang rempah gitu. Kita cobain kurang rempah, kurang apa ya? Kurang berasa nendangnya gitu loh.
3: Okay.
5: Jadi yang kita kejar adalah bagaimana kita menyamakan rasa itu ke lidah lokal gitu. Mm, iya. Jadi kita bukan Indonesia dimsum rasanya Indonesia banget gitu. Mm. Dengan bahan-bahan yang udah kita coba rubah-rubah sedikit gitu.
3: Oke. Okay. Lidah Indonesia, lidah lokal tuh kayak apa sih suka?
6: Gue baru pengen nanya.
5: Lidah Indonesia itu lebih ke arah gimana ya? Dia tuh kuat gitu dari segi rempahnya berasa lah, nggak kayak light doang. Kalau misalnya kita makan dimsum itu kan, ini berasa dagingnya aja. Kalau ini kan Indonesia perlu ada rempahnya, misalnya dari rasa ayamnya ini berasanya dikasih kaldunya begitu.
6: Oke, oh masa? Tapi kan kalau kita belum nyoba kita nggak tahu ya itu beneran apa enggak.
3: Jadi benar-benar layer-layer rasanya semua palet di lidah tuh kalau orang Indonesia tuh mesti ibarat kayak wah mungkin bukan dimsum kan, berasa ketumbarnya lah, berasa jahe, berasa ini nggak bisa flat, nggak bisa yang lightly season gitu ya.
6: Berarti kalian memang menujunya tuh ke rempah-rempahnya gitu. Kalian konsentrasinya di situ gitu.
3: Oke. Ini Tang Swadaya, kamu pertanyaannya udah melebihi pertanyaan kami ya. Apa itu owner gitu deh seafood ya, seafood favoritnya kau? Ntar aja kita jawabnya. Ntar aja.
6: By the way ini satu grup sama gitu deh seafood atau?
5: Ya, kita salah satunya juga mengelola gitu deh seafood juga sih.
6: Oke. Okay. Kemarin kita sempat coba. Berantakan nih meja kita. Bedah, enak bener.
3: Berhubung dimsumnya udah keluar ya. Saya kan rada susah fokus ini jam-jam lapar. Biasanya jam lapar tuh dari jam 4 sampai jam 8 memang. Nah, kebetulan jam 5 udah ada dimsum. Ini adalah rumah dimsum nomor 19. Kita break sebentar. Buat ada pertanyaan boleh kemana aja?
6: 0816 114 1014 atau kita seru-seruan di live TikTok kita di iswara.network.

0: Indonesia.
1: Sahabat Suara punya rumah impian, sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026. Berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Yes, pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Nggak cuma itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
1: Jadi kalau lagi berencana nih punya rumah pertama atau mungkin cari investasi properti, silahkan datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantara-housing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Yang baru di Iswara.

0: sampai telan ludah dulu.
1: Yang menyaksikan melalui live TikTok.
0: Yes.
1: Kita sibuk makan ini sebenarnya dari tadi ya.
0: Sibuk makan karena memang tadi kita disuguhkan beberapa dimsum yang tadi mentai. Mm-mm. Terus udah gitu dimsum yang terinspirasi sama gimbap.
1: Yes.
0: Ya kan? Terus udah gitu satu lagi tadi apa yang aku makan ya? Oh, ada itu yang ekado, dalamnya telur ya. Apa sih?
1: Ekado.
0: SK enggak tuh?
1: Bukan. Eskado. Bela-beli. Pertama kali buka di gerai di area Gor Pakansari.
0: Iya.
1: Iya kan? Yang jadi top of the pop-nya lah sekarang.
0: Ya.
1: Yang paling murah tantangannya apa sih? Karena ini kan balik lagi kita adalah bisnis UMKM yang... kalian tuh laskar-laskar loh kalau UMKM.
0: Betul.
1: Tuh jagoan
0: punggawa.
1: Tahan banting kayak udah pengen berhenti berkali-kali tapi terus masuk, dijalanin. Nah, tantangan masuk awal tuh kira-kira apa?
2: Pertama sih yang jadi tantangan itu karena kita kan produknya itu enggak tradisional lokal punya ya. Jadi
0: adaptasi.
2: Harus adaptasi. Kita bersaing sama misalkan jajanan yang di Jawa Barat ya khususnya. Kan kebanyakan yang peracian gitu.
0: Oke. Okay,
2: peracian. Paham. Nah, itu kita coba
0: peracian
2: buat ngasih apa namanya? Edukasi. Ini ada jajanan juga namanya dimsum.
1: Yes.
2: Itu agak berat sih. Terus ditambah dimsum itu kan terkenalnya sama orang-orang itu ya rasanya light gitu ya, kurang begitu berasa gitu. Itu kita coba kasih tahu, oh ini ada loh dimsum yang rasanya lebih ke nasional gitu, kayak rasa Indonesia gitu. Itu sih yang awal sih kita boleh kasih penjelasan ke ke customer kita tentang dimsum kita tuh yang bagaimana gitu.
0: Betul. Iya. Tadi gue sempet nanya Jill, kan mentai itu kan udah kayak viral beberapa tahun yang lalu kan. Nah, sampai sekarang kabarnya mentai dimsum ini adalah salah satu yang high demand di rumah dimsum.
2: Betul.
0: Ya, artinya memang gak hanya viral doang, tapi orang-orang tuh memang memikirkan sampai rasanya gitu. Jadi kalau memang rasanya enak, orang pasti akan beli gitu.
2: Pasti
0: kan
2: akan beli sih.
1: Setelah melewati berapa batch mentai sauce?
2: Puluhan.
1: Nah, kan mau buka bisnis, mungkin ada nama-nama besar atau sokongan-sokongan support teman-teman yang dan yang lain-lain di belakangnya, tapi juga ada banyak struggle di awal. Di titik mana kakak-kakak ngerasa, oke nih kita udah take off nih bisnisnya, walaupun mungkin gak nukik, tapi ya udah let's stay di sini.
0: Establish nih.
2: Oke.
1: Kita jadi pejuang dimsum.
2: Sebenarnya gini, kalau dibilang kita yakin itu sebenarnya dari awal udah yakin sih.
1: Okay.
0: Gue suka deh.
2: Karena gini, yang kita lihat kan ini ada nama-nama besar yang udah mulai buka nih. Berarti demand-nya udah terbuka dong.
0: Betul. Gitu. Pasarnya ada.
2: Pasarnya ada. Berarti kalau misalkan kita jalanin udah pasti ada yang beli nih. Nah, balik lagi ke kita. Kita bisa nggak bikin produk yang market fit nggak gitu? Kita aja di situ. Kalau
0: penting.
2: Kalau dari awal sih udah yakin nih pasti cuan sih. Karena ngeliat kita nongkrong ke dimsum beberapa kali kan ngeliat, wah rame ya gitu loh.
1: Iya.
2: Padahal makan makanan kecil doang nih kayak gini gitu kok rame gitu.
1: Tapi akan selalu dicari sih. Dimsum tuh punya pasarnya sendiri. Ya. Maksudnya dia nggak bukannya menjatuhkan ya, tapi di antara aci-acian, di antara mie-mian, dimsum tuh punya niche-nya sendiri dan yang tahu dimsum, yang demen dimsum, mereka bisa ngereken yang ini enak, yang ini biasa aja, dan yang ini enak. Karena kita barusan mencoba, aku mencoba yang mentai, dagingnya tuh, ya kalau food blogger bilangnya dagingnya daging banget, nggak bisa gitu ya kata-kata gue ya, tapi dagingnya tuh padet banyak, nggak pelit dan mentai sausnya juga sangat cocok karena kadang-kadang sama mentai yang gitulah.
0: Tadi sempat di info juga bahwa mentainya ini memang ada rempah-rempahnya.
2: Betul.
0: Dimana kalau misalnya orang Indonesia itu kan udah akrab dengan rasa-rasa rempah kan.
2: Betul.
0: Kayaknya semuanya ada rempahnya gitu. Makanya si mentainya ini diadaptasi sahabat suara. Jadi sehingga orang-orang Indonesia tuh kayak udah langsung familiar.
2: Familiar, betul.
1: Nah, kan ada total ada berapa varian dimsum?
0: Yes.
1: Total.
2: Total.
1: Banyak banget kan?
0: 20-an.
1: Kalau ada customer yang datang baru mau mencoba, 3 menu best seller apa yang wajib fardu ain buat dipesen?
0: Fardu ain.
1: Gua baca syakrit.
0: Wajib.
1: Ya kan? Wajib.
3: Untuk di Pakansari sendiri ya, kita udah beberapa kali ini lebih banyak orang makan mentai tetap.
1: Mentai. Oke, okay, nomor satunya mentai.
3: Karena kita juga lagi promo juga nih di mentai ya.
1: Iya. Oke.
0: Oke.
3: Mentai, terus lebih ke nori.
1: Nori.
3: Ya, karena nori kita nggak yang tipis gitu ya. Bener-bener tebal lagi.
1: Yes, yes.
3: Ukurannya juga unik gitu. Terus ada
1: satu
3: di
1: lagi?
3: Satu lagi ada di dimsum keju lumer.
0: Nah, aduh, nggak bawa ya?
1: Bisa kita bayangkan,
0: bercanda.
1: Tapi kan dimsum kita udah coba yang mentai barusan, nori ayam roll yang ini. Oke, nori ayam rollnya juga tebel-tebel banget ini ya, sahabat banget suara. Sama nanti silakan coba dimsum keju lumer. Untuk bisa nemuin resep-resep menu andalan kayak gitu, wangsit, mimpi, lihat di tempat, brainstorm, kepengenan. Itu dari mana dan trial error-nya
0: sih prosesnya?
3: Berapa lama? Oh, kita
0: berantem nggak?
2: Berantem sih, kayak udah berkali-kali.
0: Ya?
2: Ada yang bilang enaknya begini, ada yang suka begitu. Cuman kan akhirnya kita survei lah ya, kita coba.
0: Oke. Sebenarnya kasih beberapa orang.
2: Iya, sampling aja. Sama pertama kita tuh cobain dulu, cobain.
0: Yeah.
2: Kita kombinasi yang ini enaknya apa, yang ini enaknya apa.
0: Oke. Okay.
2: Coba.
0: Terus habis itu udah padankan.
2: Padu padankan, udah dapet. Baru kita coba sampling deh.
0: Pasien
2: ini yang oke yang mana gitu.
0: Nah terus ujungnya nih yang apa namanya decision makernya itu siapa? Kan ke tadi sempat bilang ada berantem. Soalnya kan rasa itu kan relatif ya.
2: Betul. Ini teman saya ini. Dia lidahnya Indo banget sih.
0: Jadi kalau misalnya udah
2: ACC dari
0: beliau langsung. Udah.
2: Nih pokoknya masuk ke produknya sih, ke masyarakat dari sini diterima.
3: Oke. Okay. Kalau kita air Andi itu ada 10 orang ibu-ibu gitu.
1: Nah, itu penting.
0: Benar.
3: Masak kan bawelnya luar biasa.
0: Asli.
3: Cin kurang kunyit gitu. Nah, itu kita nilai.
0: Oke.
3: Tadi kita kombinasikan mana yang kurang.
1: Iya. Memang selain the power of mama, the power of ibu-ibu itu apalagi untuk kuliner itu top notch.
0: Udah paling pas.
2: Kamu, karena mereka kan yang pilih, nih makanan yang enak bisa rekomendasi ke anak-anak, keluarga makan di situ.
1: Iya, benar itu dialah ya kekuatan orang ibu.
0: Jadi udah berapa tahun sih rumah dimsum?
2: Rumah dimsum udah jalan 3 tahun.
0: Jalan 3 tahun.
1: Yes.
0: Wow.
1: Oke. Okay. Jangan kemana-mana, kita break dulu alias kita penyiarnya mau makan dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan kemana?
0: 0816114 atau kita masih seru-seruan di TikTok iswara.network.
4: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: 104,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Di hari kemerdekaan ini kita senang sekali karena kita kenyang perutnya.
1: Wanita Tahalia memulai kembali. Kalau ada di antara kamu sahabat suara yang sedang berpikiran untuk masuk ke dunia UMKM, yes, kuliner, it's not easy. Tapi kalau kamu yakin dengan produk kamu, kamu bisa jadi seperti teman-teman dari rumah dimsum nomor 19.
0: Betul sekali, tadi ada belasan kalau gue gak salah menunya,
2: yes, betul.
0: Ya, 20, ada 20, puluhan, ya, ada 20-an. Terus udah gitu yang di bawah ini ada dimsum ayam, terus ada dimsum yang terinspirasi dari gimbap,
2: ya,
0: terus nori, terus sama ekado.
1: Okay.
0: Sama ada satu lagi
2: mentai.
1: Nah, itu dia. Kalau dari pertanyaan teman-teman di live TikTok, spill dimsum frozennya dong kak, sama ada satu yang aku baca, ada menu gyoza juga.
2: Betul. Ada menu gyoza.
0: Gyozanya yang goreng atau yang steam?
2: Kita, ada goreng, kita pakainya ya ada bisa digoreng, uh-huh, bisa di steam.
0: Okay.
2: Tapi lebih rekomend gyoza itu di setengah
1: air.
0: Gimana tuh maksudnya?
2: Jadi
3: dipanggang gitu kayak
0: dipanggang. Oke. Oh iya benar.
2: Jadi dia lebih
0: disir.
1: Iya kan? Pakai yang cuma pakai teflon atau cast iron, air dikit. Ditaruh di atas.
0: Ih, menarik sekali.
1: Frozen.
0: Oh, ini ada yang frozen.
1: Boleh kasih lihat ke kamera. Jadi ada yang dimsum frozennya juga ya, sahabat suara.
3: Buat teman-teman yang mungkin jauh dari Bogor, bisa lah nanti pesan yang frozen bisa dimasak di rumah juga.
1: Iya, kami berdua jauh dari Bogor. Kalau produser kita mah deket, dia mah bikin. Kita berdua jauh dari Bogor ya. Habis ini langsung cak-cakan aja udah.
0: Ini juga packagingnya juga di vakum ya. Jadi amannya berapa lama kalau di kulkas?
3: Oh, kalau kita dalam freezer itu bisa 3 bulan ya. Lama ini.
1: Kalau di freezer anak gue mah gak nyampe itu 3 bulan.
0: Asli. Kan? Soalnya gimana? Biasanya Jill, kalau misalnya kita nyetok begini, ini mah abis buat snack sekolah.
1: Betul
0: ini.
1: Betul sekali.
0: Iya, bener.
1: Nah, yang menyenangkan juga, ternyata di rumah dimsum nomor 19 ini juga ada makanan berat kayak nasi goreng seafood.
3: Iya, ada.
1: Oke. Itu strategi narik customer pengen nongkrong sambil makan kenyang. Jadi nasi goreng, terus nanti untuk nongkrong lebih lama lagi dimsum-dimsum gyoza atau gimana nih?
0: Atau appetizernya dimsum dulu baru ke situ?
3: Enggak sih, di awal kita kan
1: apa lagi tuh, ya Allah, banyak banget. Puji Tuhan,
3: nasi gorengnya.
1: Terima kasih.
0: Oh, dia ada nasi gorengnya?
3: Nasi gorengnya.
0: Ya ampun, kenyang kita.
3: Kenapa kita ada nasi goreng? Ya itu, pertama kali kita ngeliat kan bagaimana customer itu ngasih inspirasi buat kita nih, kasih tahu. Kita yang ngeliat banyak nih keluarga yang datang gitu buat makan malam gitu. Mungkin kalau orang Indonesia kan kalau belum makan nasi ini belum berasa gitu. Biarpun kalau makan dimsum kita kan udah kelihatan gede-gede banget ini.
1: Asli. Montok-montok banget.
0: Asli.
3: Tetap ya ada tambahan mie goreng seafood sama nasi goreng seafood untuk ya biar berasa kenyang banget gitu.
0: Oke. Menarik.
1: Misalnya nih ya, ada gak sih klien kayak aku sama Eja tiba-tiba datang, aku mau dimsum apa ya goy? Daging bebek dong. Atau pernah gak sih dapat request dimsum menu-menu unik dari customer, terus mereka minta jumlah raksasa gitu loh
3: pesanannya? Oh, kalau biasa yang basic lah, banyak lah yang request buat bikin jadi kue ulang tahun. Mereka jadi bosen lah makan kue ulang tahun mulu ya. Mungkin kue ulang tahun bisa pakai dimsum. Cuman ada lagi yang uniknya, kita pernah dapat orderan lumayan besar ya. Puluhan ribu dimsum lah.
0: Itu puluhan
3: untuk,
0: ribu?
3: Untuk makan-makan kegiatan di pesantren.
0: Oke.
3: 300 orang makan dimsum sekaligus bareng-bareng gitu. Itu pengalaman kita yang paling
0: puluhan ribunya tuh berapa puluh ribu? 20 atau 30?
3: Nah, sekitar
2: 1 bulan.
3: 1 bulan tuh
2: minimal
3: ya 10.000 lah.
2: 10.000.
0: Itu banyak banget.
1: Itu
0: loh, guys.
1: Dia.
0: Gokil.
1: Itu dia, jangan kemana-mana sahabat suara.
0: Yes.
1: Kita akan kembali lagi.
0: Iya.
1: Dan kalau ada pertanyaan, tinggal satu session lagi untuk ngobrol. Atau ada hal-hal yang mau disampaikan, karena ternyata banyak banget sahabat suara di live TikTok yang pelanggan setia kalian ya.
0: Betul.
1: Semuanya enak.
0: Ini people pleaser, spill menunya dong mungkin ke Instagram atau ke...
3: Bisa cek di Instagram kita di rumah dimsum nomor 19.
0: Nah,
3: atau di TikTok
0: itu
3: juga ada.
0: Langsung dicek ya.
1: Cek aja, yes.
4: Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Be More Green, bisnis kemitraan rental mobil listrik autopilot yang sedang berkembang pesat. Kita akan bahas bersama Ibu Aida M. Adam, selaku Marketing Manager Be More Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis transportasi berbasis digital, sistem bagi hasilnya, keuntungan menggunakan mobil listrik, hingga memiliki unit kendaraan sendiri, serta promo spesial untuk Sahabat Suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, dengerin obrolan kita di Suara Seru 18 Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di eSuara.
2: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Dan Antara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
3: Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan gak cuman itu ya, kamu juga bisa loh konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan.
2: Yes, kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang ke Dan Antara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
3: Dan silahkan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kunjungi bbri.id/danantarahousing.
2: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan eSuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dulu karena partner saya lagi sibuk makan coklat power dari udah bisa ngomong.
1: Pau coklat, ya ampun enak banget.
0: Ternyata pau juga ada.
2: Ada, kita ada 3 varian pau. Jadi ada rasa coklat, rasa taro, sama rasa bapak telur asin.
0: Yaelah. Mantau.
2: Mantau juga ada.
0: Wastaga.
1: Mantau juga ada. Mantau pakai susu itu ya, kental manis itu ya.
2: Cocok buat sarapan.
0: Ya? Cocok buat segala macam ini kayaknya. Ini aja kita kan kayaknya afternoon break, dari tadi kita makan terus. Tadi ada yang bertanya, Kak, Alubi 1904. Kak, info dong bisa request birthday dim sum cake itu gimana? Hamin berapa atau informasinya kemana aja?
2: Langsung aja, bisa langsung order sih. Kalau misalkan request birthday cake itu, kita ada menu birthday cake gitu.
0: Oke, langsung. Perlu hamin berapa gitu nggak? Enggak,
2: langsung. Di hari yang sama kita
1: langsung. Ini menarik banget.
2: Iya, kita langsung buatin sih.
0: Hebat. Kakak-kakak, berandai-andai nih ya. Goals terbesarnya pengen bawa brand rumah dimsum nomor 19 ini sampai ke titik yang mana ke depannya?
2: Sama, tadi kan filosofi awalnya kan
3: 19 ya.
2: Yeah. 19 tadi.
1: Amin. Ya, 19 tadi itu.
2: Yes. Lasting kan. Long tapi lasting. Tujuannya kemana? Kita tuh bawa brand ini kebermanfaatan sih. Yang pertama.
0: Kita
2: kan bikin dimsum ini kan padat karya kan. Jadi banyak juga teman-teman yang
1: melibatkan kita, orang-orang sekitar. Orang.
2: Ya. Yang kita mau sih tujuannya itu makin banyak orang yang bermanfaat gitu. Dapat manfaatnya dari dimsum ini. Entah itu nanti tim kita, entah itu nanti supplier-supplier dan lain-lain. Yang penting tujuannya adalah makin besar manfaat yang bisa kita kasih ke semua orang.
1: Oke. Okay, gitu, okay.
2: Yang terlibat di usaha kami.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi HQ-nya itu di Bogor, apakah orang kalau misalnya mau order Jakarta itu lewat apa? Ojol kah atau Cloud Kitchen atau gimana sih?
2: Nah, sebenarnya
3: nanti kita akan ada mitra di Jakarta yang bisa order di Frozen Food melalui aplikasi Shopee, Tokopedia, TikTok.
0: Bisa lah ya, dari e-commerce tuh bisa.
2: E-commerce bisa.
0: Oke, tapi untuk saat ini biar sahabat suara juga merasakan otentik originalnya, langsung datang. Alamatnya di mana kakak-kakak sekali lagi?
2: Di Ruko Ervina Kencana di Jalan Gor Pekan Raya.
1: Pekan Raya.
0: Ada patokan nggak? Bogor aja udah.
1: Ini
2: patokannya Gor
0: Pekan Raya. Keluar tol ke kiri apa ke kanan?
1: Jil, patokannya Google Maps sama Waze.
0: Iya sih.
1: Udah pasti nyampe.
0: Kadang gue bingung ke kiri apa ke kanan, ke kebun raya.
1: Baranang siang ya.
0: Baranang siang gitu kan. Oke, tinggal cari aja.
1: Ada rencana untuk franchise kah atau?
2: Untuk sekarang sih kita lagi kaji ya. Kemungkinan sih bakal ada. Kita bermitra aja nanti. Kita bisa supply.
1: Minta nomor WhatsApp dong.
2: Nah, boleh nanti bisa hubungin sih ke Instagram langsung kita atau TikTok.
0: Instagram dan TikToknya di mana?
2: Di Rumah Dimsum nomor 19.
0: Rumah Dimsum. Rumahnya pakai R-O-E-M-A-H ya.
1: Roemah.
0: Yang terakhir mungkin boleh share tips atau pesan singkat untuk teman-teman yang nekat nih in this economy buka F&B dari nol. Ya kan, apalagi yang berangkatnya dari hobi. Oke, kakak-kakak.
2: Oke. Sebenarnya usaha tuh sekarang ya, apalagi ekonomi lagi begini, emang berat sih ya. Yang perlu dilakuin pertama, lakuin dulu sih. Just do it ya. Lakuin dulu. Coba sedikit lah, jangan tiba-tiba resign langsung
0: mau usaha besar, aja
2: nyemplung. Coba cicip dulu, kita jalanin, usahain. Terus kalau misalkan udah kelihatan nih, kita tekunin baru nyemplung semuanya. Begitu. Terus yang paling penting ya dengerin diri sendiri sih, jangan banyak dengerin orang karena mungkin ya kalau misalnya kita dengerin orang pasti banyak nih malah pertimbangannya banyak. Jadi lakuin, kita dengerin sama hati kita sendiri sih.
1: Bodoh.
2: Maju terus.
1: Maju terus.
0: Ada tambahan?
3: Boleh. Untuk teman-teman yang mau memulai usaha mungkin sebelum kita memulai usaha, bagi yang baru-baru in this economy ya kita lihat market size dulu untuk sekarang. Jadi marketing itu penting banget. Market size apa yang mau kita olah, apa yang mau kita buat, dilihat dulu nih. Siapa yang mau beli, caranya gimana gitu. Ketika marketnya udah ada, kita coba dulu cemplung dulu.
1: Eksekusi aja dulu.
3: Kita pelajarin Dan yang paling penting dari setelah eksekusi kita harus growth. Gimana caranya menciptakan terus.
1: Betul. Gitu ya. Mungkin itu yang paling challenging kali
3: challenging,
1: ya.
3: Jangan langsung nyemplung ke laut.
0: Asli. Ya, diicip dulu setengah basah dulu. Yo, jangan langsung kecebur tenggelam, ntar gak ada yang nolongin. Oke, sekali lagi socialsnya, Instagramnya atau threadsnya atau apapunnya di mana?
2: Kita semuanya di sosial media Rumah Dimsum nomor 19, Rowaemah Dimsum nomor 19. Kita juga lagi ada promo
1: Thai.
2: Cuma 10.000 gitu. Satu porsi cuma 10.000.
0: Dapat berapa tuh isinya?
2: Ada 3.
1: Oke, 10.000
2: murah,
1: 3.
2: Ya, murah meriah nongkrong di Pakansari, mampir kita ke ruko Ervina Kencana.
1: Okay.
2: Nanti pesen dimsum mentai cuma 10.000.
0: Cuma 10.000.
1: Langsung meluncur ke Instagramnya, langsung meluncur ke semua sosial medianya. Jangan lupa untuk cobain semua dimsumnya. Tadi ada puluhan menu dimsum dan pastinya ada pau coklat yang enak banget. Baru gue coba.
0: Siap.
1: So terima kasih.
0: Thank you so much. Yuk langsung aja datang sampai 2 kali gue ke rumah dimsum nomor 19.
4: Yay. Kerjaan belum kelar, PLTR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Boyo itu paling boyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Awesome.
3: Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gue tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh, sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak, Nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Baru dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong,
1: gimana lucu enggak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming ke iswara.com.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Sorry, kalau makanan kita sudah kenyang banget. Sorry banget nih.
3: Mohon maaf nih, makanan kita udah banyak dari rumah Jepsot 19. Udah gitu, sahabat suara, geng seru-seruan juga lagi hadir bawa segala macam.
2: Asli, tadi kalau gue nggak salah ada jus, gue juga lagi minum kopi yang diberikan oleh mereka.
3: Oh iya betul.
2: Udah gitu tadi kayaknya ada nasi-nasian ya kalau gue nggak salah.
3: Ada,
2: ya.
3: Ada nasi-nasian, nah. Ada kerupuk. Sekali lagi ini adalah rezeki siaran
2: di hari libur.
3: Tanggal merah ya. Tapi kita juga mau memberikan informasi ya. Di mana donasi warga bantu warga untuk korban bencana NTT dalam 2 hari tembus 3,8 miliar rupiah.
2: Alhamdulillah. Dan kita ada topik, kasih tahu kita masing-masing satu lomba 17-an yang kalian suka dan gak suka.
3: Oke, kalau mau ikutan di 0816 1141014.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hai City Linkers, lagi cari tiket buat liburan. Ini ada yang spesial buat kamu khusus di hari kemerdekaan.
2: Yes.
1: Flight sale diskon tiket hingga 17% dan diskon bank 810.000 dari City Link.
2: Dicatat aja ya, karena promonya cuma berlaku tanggal 17 Agustus 2026 khusus di jam 11 sampai 12 siang ada diskon ya, tiket pesawat hingga 17% untuk semua rute. Ya. Dan seharian nanti diskon nih, seharian ini diskonnya sahabat suara hingga 810.000 untuk pembayaran menggunakan DBS, BRI, Indodana Paylater dan Bank Sinarmas selama kuotanya masih ada.
1: Promonya hanya berlaku di citylink.co.id atau aplikasi Citylink karena lebih untung beli langsung, jadi jangan sampai kelewatan ya. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Ada juri 17 Agustusan nih hadir.
0: Kenyang dia. Bentang-bentang istrinya datang, dia gak bisa pulang cepet.
1: Gak masalah. It's okay, karena kalau dilihat dari pakaiannya.
0: Apa sih itu fakta, bukan framing?
2: Ya udah, gak usah dibahas.
1: Kalau dilihat dari bentuk bajunya, hari ini Om Indra pakai merah putih nih.
0: Merah putih. Ini Indonesia. Gua putih juga ingin merayakan kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Oh, nah, tadi bilangnya baju yang lain enggak ada yang kering katanya.
0: Nyuci sendiri, ngulek sendiri.
1: PRT ngapain sih PRT? Nah, itu dia. Biarin ya mereka putih-putih, kita hitam-hitam ya.
0: Lah iya. Lah iya benar.
1: Iya benar. Nah, kan ini kita lagi ngeriung nih satu RT satu warga nih ya. Hari ini kan sebenarnya ada lomba-lomba 17 Agustusan nih ya. Sebutkan secara ini topik juga sih. Lomba Agustusan yang kalian pada suka dan yang kalian tidak suka.
4: Lomba balap liar.
0: Enggak dong. Satu bahaya
1: deh. Sangat lu kok ya. Heran gua.
2: Detik ini masih enggak ngerti definisinya balap karung.
1: Maksud lu?
0: Kenapa?
4: Faedahnya apa ya?
2: Iya, faedahnya.
1: Kalau lo peragain loncatnya gitu emang enggak enak dilihatnya barusan.
2: Iya.
4: Enggak gitu juga salah loncat.
2: Karena rata-rata ya ujung-ujungnya jalan juga gitu, pada jatuh segala macem. Tapi yang sangat antusias banget itu adalah lomba bakiak yang berjejer.
1: Iya, bakiak.
0: Oh iya, ada bakiak.
2: Kompak gitu ya. Iya, itu kompak tuh enak. Kalau balap karung kan kayak duh, apa sih? Sama makan kerupuk.
1: Gue demen lo makan kerupuk.
0: Gue kerupuk demen juga gue.
2: Iya semua juga.
0: Kelereng gue juga demen gue.
4: Makan kelereng.
0: Keselak pak. Iya keselak.
1: Mentang-mentang kenyang dimsum.
0: Kelereng bisa dimakan.
1: Tarik tambang.
2: Tarik tambang oke.
1: Tapi sakit loh tangan tuh kadang-kadang.
2: Betul.
1: Apalagi kalau kebetot gitu.
0: Pakai sarung tangan.
2: Tapi balik lagi kalau kalau tarik tambang itu harus kompak. Baik timnya ya.
1: Iya sih.
2: Jangan sampai ya udah oke. Yo semangat semangat. Padahal gak narik.
0: Iya.
1: Di antara kalian ada yang udah pernah ikut panjat pinang?
0: Belum gue. Gak berani gue.
2: Gue udah.
1: Terus?
2: Nyampe atas gak ada yang nolongin.
0: Nyangkut dong berarti.
2: Sumpah. Nyangkut kajil.
1: Itu lebih ke akhlak lo kepada tetangga sekitar. Kagak ada yang mau
0: sengaja
1: bantuin lo.
2: Karena pas naik segala macam. Oke, badan gue pada saat itu masih kecil. Naik ke atas. Jadi pas di atas tuh kan hadiahnya tuh diturunin kan.
1: Iya.
2: Yo nih ambil. Gue di atas gini.

0: Nah, sekarang ini kita bertanya, kalau lo kasih tahu lomba-lomba 17 Agustus yang emang kalian suka banget sama yang enggak disukain.
1: Yang gua enggak suka sih tolak peluru ya.
0: Enggak ada tolak peluru.
1: Ya?
0: Dia tuh enggak ada tolak peluru, tolak bala tuh enggak ada.
2: Tolak bala.
0: Tolak bala juga enggak ada.
2: Yang ada komplek Bapak tolak angin.
1: Ya, WhatsApp yuk.
0: Yuk.
1: 0816-1141-014.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Rizky.

0: 94,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Yura Yunita dengan Intuisi.
1: Yes, di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kita banyak dapat berkat hari ini.
0: Amin.
1: Kita pertama itu dapat dimsum yang super enak.
2: Betul.
1: Dan sahabat-sahabat suara yang setia mendengarkan kami bikin seru live TikTok juga ada di studio sekarang.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore semuanya. Dan mereka juga membawa makanan yang belum tentu gue makan sekarang karena ini udah kenyang banget.
0: Belum tentu dimakan ini, sekarang.
1: Ini gila nih, ini kenyang banget nih. Tapi anyway, kita terima kasih banyak udah disamperin.
0: Yes.
1: Ini merupakan menyenangkan nih, Jill.
0: Betul.
1: Ini menyenangkan sekali. Dan kita lagi ada topik, sahabat suara. Kira-kira lomba 17-an yang kamu suka, tapi yang gak kamu suka juga apa?
0: Oke, ini ada Ayu Sarah 1186 yang adalah ibu dari Bapak Reza aku. Ya. Oke. Gua enggak suka balap karung karena takut nyungsep, paling suka masukin benang ke jarum. Nah, itu dia gue balap karung gue demen.
1: Pengen yang ribet dia itu.
0: Masukin benang ke jarum enggak. Enggak, iya kan? Kalau lu apa?
1: Kalau gue itu makan kerupuk gue suka. Tapi yang mungkin gue enggak suka dan enggak berani coba panjat pinang gue. Kayaknya gue takut dah. Kalau misalnya udah tinggi-tinggi gitu, gue takut jatuh gue.
0: Iya sih.
1: Sama
0: iya
1: ini cuy kan? Tau gak lo yang gigit-gigit koin pakai oli? Gue gak suka. Hah? Tuh.
2: Oh, semangka.
1: Semangka.
2: Semangka.
1: Karena ada koinnya. Terus ada olinya kan.
2: Iya, jadi cabut koin dari semangkanya.
1: Lah lu gak tahu?
2: Enggak.
1: Lah
2: gue pakai oli, gue pakai kecap rasanya.
1: Itu kecap ya?
2: Iya, gak pakai oli.
1: Belaman dulu oli bang.
2: Karena itu dulu yang bikin anak bengkel emang kebetulan.
0: Iya kan. Kalau ada gue apa tuh? Apa ya?
2: Kalau aku paling suka itu masukin pensil teman ke dalam tas aku.
0: Maling.
1: Nah sekarang karena kita ada sahabat suara di sini, jadi mungkin kita nggak bacain WA dulu atau yang di TikTok dulu. Mari coba duduk di. Yuk. Sini
2: coba
1: satu.
2: Pasien pertama.
1: Ayo cepat durasi cepat.
2: Ayo masuk.
1: Cepat.
2: Coba kasih tahu.
1: Oke. Okay.
2: Lomba yang disuka. Kauci dulu pertama.
1: Ya. Let's go.
0: Iya.
3: Apa ya? Dulu itu aku suka banget lomba masukin belut. Nangkep belut.
0: Nangkep belut.
1: Oh iya benar.
0: Sekarang masih gak ada masukin sih? Beb. Nangkep. Biar kata belut tuh mau masukin ke mana, Beb.
1: Betul.
0: Buat tahu arah
1: masukin
0: lu.
1: Belut. Okay. Tuh. Beda tuh kayak gitu tuh.
0: Iya. Nangkep.
1: Biasanya kalau belut itu
3: tangkep masukin ke botol.
1: Lah iya. Biasanya kalau belut
0: ember,
1: itu ya
0: ember masa lo masukin ke botol.
1: Iya.
2: Baskom itu, baskom
0: oh,
2: itu.
0: Ada juga baskom kan? Iya, baik.
1: Biasanya kalau belut itu dimasukin.
2: Hah?
1: Dimasukin dalam botol.
2: Iya, benar.
0: Iya, ya, betul.
3: Rancu deh gue.
2: Yang enggak suka. Masukin botol ke dalam belut, enggak bisa. Balik deh.
1: Masukin ke mulutnya.
0: Iya. Ada enggak sih
3: selek-lek lagi?
1: Lagi ya.
3: Suka mungkin sama kayaknya balap karung, tek nusruk.
0: Oke.
1: Oh iya. Oh
0: iya benar. Iya sih, karena kan mesti buru-buru ya.
3: Terus
0: oke.
3: Tarik tambang.
1: Itu apa yang enggak suka?
0: Yang enggak suka, dia enggak suka.
2: Oh, okay. Jarang diajak nih pasti. Soalnya banyak yang sukanya nih kayaknya nih ya. Jangan ajak lomba begini
0: yang
2: nih.
0: Yang fisik-fisik enggak doyan ya. Oke, okay, baik.
1: Gantian,
2: Kak.
3: Pasien selanjutnya.
1: Yuk, Kak. Okay.
0: Kak Kareti, Kak Widi.
1: Kak Widi. Halo.
0: Yang Kak Widi suka tuh 17 Agustusan.
1: Yo.
0: Apa sih?
4: Aku suka tarik tambang.
1: Suka ya?
4: Suka okay. Tarik tambang.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay.
4: Kalau yang enggak aku suka
2: nyanyi dong itu
1: idol.
4: Yang enggak suka balap karung badan gede.
0: Oh,
4: enggak bisa.
1: Okay. Oh, balap karung juga.
4: Balap karung sama masukin benang ke dalam jarum.
0: Murah
4: banget.
1: Kenapa bini gua suka ya?
0: Matanya masih bagus.
1: Soalnya
2: jarumnya jarum beasiswa kali itu.
0: Beasiswa
2: jarum.
0: Aduh, lagi ada yang
1: ayo, masih let's go, ya, let's go.
0: Kalau Cairo, sorry tuh ambil koin di tepung.
2: Nah, ambil koin di tepung.
1: Ada ya?
0: Ada ya? Oke. Nyari. Pakai muka.
1: Oke.
0: Mukanya
4: cantik ya.
1: Cemong dong.
0: Cemong ya. Reti, apa yang disuka, apa yang tidak suka?
4: Tadi udah di spill ya, gue paling suka lomba makan kerupuk.
0: Makan kerupuk dengan?
4: Dengan rendang.
0: Ya, iya, yang nasi tidak disukai.
2: Sama singkong sama nangka ya.
1: Iya, nasi padang.
4: Gue paling suka voli, karena kalau di tempat gue suka ada tuh lomba voli.
0: Oh, oke. Okay. Oh, voli.
1: Menyenangkan
0: seru,
1: sekali.
0: Seru, seru.
2: Yang gak suka
1: Wati
2: apa?
1: Ya, Wati. Yeah. Warga sporty.
0: Oh, banget.
4: Yang gak suka makan kelereng.
2: Gak ada makan kelereng.
1: Gak ada.
0: Makan kelereng. Karirin terakhir yuk sebelum kita dengarkan Lingua dengan Takkan Habis Cintaku. Yang disukai adalah...
2: Yang disukai dia, yang disukai lomba.
4: Aku gak ada karena setiap Agustusan aku selalu jadi panitia.
2: Oh, gak pernah lomba.
0: Panitia juga?
2: Enggak.
0: Kenapa?
4: Pensiun bro, udah punya anak dua.
1: Oh gitu.
0: Jadi kapan lu jadi panitia? Kapan lu pensiun ya? Ini masa kerja, masa baktinya gak jelas begini.
1: Iya.
4: Pokoknya dari semenjak SMA sampai kuliah tuh panitia. Pokoknya sampai sebelum nikah panitia.
0: Ini model-model yang megang. Ini megang di RT RW.
1: Sebelum

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah ya buat kamu yang lagi cari hunian pertama dan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan. Jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Jadi pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan gak cuman itu, sahabat Suara juga bisa loh konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan.
1: Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Dan jangan lupa manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silahkan kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Suara Jakarta, suara santai.
0: Cuman bareng Jill dan Riza. Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: NTT diberikan kekuatan, diberikan segala yang terbaik ya.
1: Betul
0: kan,
1: sekali.
0: Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini terjadi gempa dengan kekuatan 7,7 di skala Richter.
1: Besar loh itu.
0: Banget.
1: Jadi kan ya kita tahu ya, 15 Agustus 2026 lalu itu merupakan hari yang cukup sedih ya di NTT, titik pusat gempa yang berada di lepas pantai. Ini kan mengakibatkan banyak bangunan penting rusak parah, sahabat suara, hingga memakan korban jiwa juga. Bencana dahsyat ini juga memicu gelombang evakuasi besar-besaran.
0: Yes.
1: Karena area tersebut terus-terusan digoyang oleh rentetan gempa susulan.
0: Nah, yang menyenangkan dan ini sih membuat aku merasa we still have hope sebagai warga negara Indonesia. Mm-mm. Kenapa? Karena ternyata warga bantu warga, dalam artian masyarakat yang tergerak untuk meringankan ini beban para sesama, korban ya, yang terdampak. Itu kumpulin dana dan sudah tembus dalam beberapa hari itu.
1: Dua hari.
0: Yes, 3,8 miliar rupiah.
1: Ya, tentu ini juga uang yang cukup besar. Betul. Gitu, dimana memang kebutuhannya kan kayaknya kebutuhan dasar tuh.
0: Yes.
1: Makanan, pakaian, alat tidur dan sebagainya gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi biar penanganan bencana ini makin maksimal, pemerintah provinsi setempat juga sudah resmi menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari penuh.
0: Okay.
1: Periode darurat ini bakal terus berlangsung dari tanggal 15 sampai 28 Agustus, demi mempercepat proses evakuasi dan distribusi logistik ke lokasi kejadian.
0: Jadi sekali lagi, Jilvandis, Reza, yes, Bima, Rifki Agoy, kita semua doakan yang terbaik supaya seluruh upaya penyelamatan dan juga pemulihan saudara-saudara kita yang ada di Flores,
1: amin,
0: bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar.
2: Kerjaan belum kelar, PLTR juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jil dan Reza di Suara Santai.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lo lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau?
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD ku, wah
2: kelar itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya
1: gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung itu.
1: Terus akhirnya
2: waktu di telepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: suara warga Indonesia.
1: Wow, sungguh hari ini
0: menyenangkan.
1: Apa tuh? Iya, hari ini sungguh menyenangkan. Yes. Karena dari tadi kita back to back siaran penuh banget.
0: Yes.
1: Biasanya kalau siaran hari libur tuh gak ada orang.
0: Betul.
1: Kan? Gak ada operator, gak ada produser. Hmm. Gak tahu kenapa ya hari ini lame banget.
2: Aku ada loh.
0: Ada. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang mengirimkan kami makanan.
1: Yes.
0: Dan ini kami juga dapat kiriman baru makanan dari Angela's Kitchen.
1: Betul.
0: Dimana ini menunya, aku sih ada ikan, aku mau, mohon maaf ini ikannya gak tahu ikan apa.
1: Yeah.
0: Cuman dipadu-padankan dengan telur dadar.
1: Yes.
0: Terus udah gitu ada sayur nangka apa-apa sih ini? Nangka ya?
2: Iya.
0: Sayur nangka, iya kan? Dikasih sambal bawang. Sepertinya sih enak banget karena ini juga nasi uduk ya.
1: Yes.
0: Dan ini sih pastinya enak sekali.
1: Betul. Jadi yang terakhir ini kita dapat kiriman dari Angela's Kitchen, di mana Angela's Kitchen ini punya produk unggulannya ayam tangkep dan keumamah atau tongkol suwir.
0: Oh, tongkol suwir yang tadi berarti yang gue bilang.
1: Jangan sedih, lokasinya dekat rumah kita, Petukangan Jakarta Selatan.
0: Iya, betul sekali. Dan kalau misalnya sahabat suara ada di Petukangan Jakarta Selatan, kamu bisa cek langsung Instagramnya at angela.s.kitchen.
1: Yes, ya. Angela's Kitchen ya. Kita juga dapat jus-jusan. So, today di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, kita juga merdeka dari rasa lapar. Karena kita kenyang.
0: Asli, merdeka banget.
1: Dan itulah doa kita untuk seluruh rakyat Indonesia sampai ke pelosok-pelosoknya. Gua gak mau muluk-muluk.
0: Yeah.
1: Supaya semua malam hari ini bisa tidur tenang dan tidur kenyang.
0: Amin.
1: Simple as that.
0: Amin. Satu lagi, kita bisa hidup beragam tapi tidak ada keributan di dalamnya.
1: Yes.
0: Jadi kita tuh saling ngerti aja. Memang perbedaan itu sebagai rahmat ya.
1: Amin.
0: Rahmat Juli tapi ya.
1: Bukan dong, itu salah satu sahabat suara. Thank you so much sahabat suara. Kita besok siaran. Tadi aku udah bilang besok kayak siarannya gloomy karena gak ada makanan.
0: Benchmarknya ketinggian nih.
1: Dari mana ya besok ya?
0: Bye guys.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kamu ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lo jangan marah-marah tau. Lo kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lo.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lo. Jadi ikatan batin Tuhan. Kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lo? Iya. Kan lo kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lo tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lo enggak. Lu gak temen gua? Gua mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue masa gue sih?
0: Lah ya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gua di antara grup itu yang paling absurd, gua gak tahu bu, karena kan gua gak pernah nih bro. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan, jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Selamat malam sahabat suara. Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nongkrong bareng Beril sahabat suara. Gue pengen ngajakin lo untuk titip salam, mungkin update-update lagi ngapain, posisi di mana, ditunggu di WhatsApp. Kita masuk ke perunggu dulu. So this one is tarung bebas sikat.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril Rasan Devi di Nongkrong bareng Beril. Apa kabar sahabat suara? Semoga baik-baik selalu ya kabarnya ya. Ya ampun, kayak udah lama banget lo gak ketemu lo, padahal kayak baru berapa hari lalu gitu. Ini adalah hari ulang tahun Republik Indonesia, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga kita semua berkah ya tinggal di negara kita ini ya. Cinta terus sama Indonesia, walaupun ya, maksudnya cuacanya lagi gak adem gitu, lagi panas-panasnya sekarang. Harus tetap cinta ya sahabat suara ya. Jadi di tempat tinggal gue, itu tuh lagi banyak banget acara 17-an. Di tempat lo juga lah, di kantor juga bahkan ngadain lomba 17-an gitu. Dan pasti orang-orang di sana ada aja, ada beberapa lomba yang pakai seragam aneh-aneh gitu. Orang pakai kostum aneh-aneh sahabat suara. Ada yang pakai seragam profesi, ada yang pakai baju adat, ada yang pakai kostum sekolah, ada yang kumis jujur udah ubanan tapi tiba-tiba jadi anak SD lagi tuh ada. Dari sini tapi gue malah jadi nostalgia, seru ya ternyata ya. Dan kalau ngomongin seragam sahabat suara, gue tuh jadi inget masa sekolah gue. Gue penasaran, waktu sekolah dulu, lo tuh paling ngerasa cakep pakai seragam apa? Pasti tuh ada pemikiran kayak gitu, sumpah, ngaku sama gue. Ada hari favorit gue di mana gue pakai baju batik sekolah gue tuh unik gitu loh. Enggak sih, enggak unik, maksudnya buat gue tuh kayak keren aja gitu. Jadi kayak warnanya tuh putih tapi ada corak-corak birunya. Jadi basically batiknya tuh putih biru gitu ya. Terus dipadukan dengan celana abu-abu gua, pakai sepatu putih. Gua cakep banget sih itu sumpah. Gua pengen tiap hari pakai batik aja gitu rasanya. Tapi kan tiap orang beda-beda. Ada yang gua tuh paling suka kalau sekolah pakai seragam putih abu-abu aja standar. Cuma celananya tuh bukan abu-abu yang gini, abu-abu yang soalnya celana sekolah tuh abu-abunya ada dua jenis tau. Ada yang abu-abu mati sama abu-abu agak terang. Adalah bedanya, pasti lo paham lah maksud gue. Ada kok beberapa. Walaupun mungkin yang satu gak sesuai standar ye. Ada juga orang yang suka pakai seragam pramuka gitu misalkan. Nah lo kasih tau gue tuh sahabat suara, dulu waktu sekolah lo tuh paling ngerasa cakep tuh pakai seragam apa sih? Atau mungkin lo ada spesifik yang kayak nih ya, ini originally made by me, real. Gue tuh seragam gue aneh-anehin, gue giniin dan gue ngerasa cakep gue pakai kayak gitu. Dulu angkatan gue tuh cewek-cewek badai pakai apa? Pasmina jujur. Pasmina dikalungin yang mana gue nggak tahu buat apa. Cuma kayak ya mereka sangat amat merasa pede dan cakep pakai pasmina itu. Nah mungkin lo ada spesifik-spesifik kayak gitu, kasih tahu gue ya. Lo pakai seragam apa yang bikin lo tuh ngerasa paling cakep dulu waktu sekolah? Oke, kasih tahu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Kita masuk dulu ke lagu selanjutnya. Ini cukup semangat lagunya kok. Bukan cukup semangat, semangat banget. It's from Lomba Sihir Nirlaba. Nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. Only on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Semangat lah kita lah ye, orang 17-an nih bos. Gila. Topik malam hari ini ngomongin soal seragam. Tadi tuh gue kepikiran soalnya gue ngeliat acara-acara 17-an di komplek, di manapun lah, di kantor. Itu tuh ada aja orang pakai seragam aneh-aneh, sahabat suara. Ada yang pakai seragam HD, tapi gue gak mau ngomongin soal seragam lo waktu acara 17-an. Gue pengen ngomongin soal seragam lo yang paling bikin lo, kalau lo make tuh, gila gue cakep sih pakai seragam ini. Waktu sekolah dulu apa? Pasti lo punya versi masing-masing, sahabat suara. Ini gue pengen bacain respon dulu dari Kevin. Gue paling suka seragam putih abu-abu, Ril, karena pas itu pertama kali gue ngerasa udah gede. Wow, berkarisma. Cowok berkarisma. Cowok naik motor karisma itu. Gue info aja. Gue suka banget pakai seragam batik. Kebetulan batik sekolah gue tuh bagus ya, dipadukan dengan celana. Sebenarnya di sekolah tuh putih ya, kalau batik tuh celananya putih. Cuma gue suka pas balik dari sekolah gue ganti celana abu-abu, karena abis itu kan nongkrong kan ya. Kayak cakep nih gue pakai seragam, pakai celana abu-abu dan batik sekolah gue gitu. Ini ada juga dari Shopak name, tar. Michelle. Sekolah gue punya seragam khas warna hijau sage. Sagenya pakai N gak nih? Jadi sagen. Maksudnya sagen. Kemeja lengan panjang, bawahnya rok hitam. Bentar, hijau sage, kemeja lengan panjang. Ada bordir nama sekolah di dada. Ih, keren banget, modern cuy. Ini kalau gue pakai itu seragam masuk Pinterest, jujur. Kai di TikTok. Gue lagi live TikTok juga ya, by the way, di iswara.network. Gue paling suka seragam putih-putih, berasa keren aja, bersih gitu. Iya, kelas 1 bersih. Once lo kelas 2, kelas 3, atau kelas 11, kelas 12. Kincelong tuh. Jujur sama gue, lo kelas 11, kelas 12 dulu, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu udah mulai butek gak seragam putih lo? Iya. Gue suka banget pakai seragam pramuka. Kenapa, Nas, nih? Soalnya bed lo banyak ya, lo anak pramuka banget ya. Gila. Altifari, gue suka seragam beskap pas lomba make up di sekolah. Seragam beskap? Oh, lu ini modeling sekolah kali, Gif. Kasih tau ke gue ya, sahabat suara ya. Seragam apa sih yang kalau lo pakai tuh lo ngerasa cakep banget dulu waktu sekolah ya? Atau lo mungkin punya versi seragam lo sendiri kayak tadi gue bilang. Dulu ada masuk era di mana cowok-cowok tuh pakai celana disempitin. Nah, lo kasih tahu tuh, gue cakep nih kalau misal pakai seragam celana panjangnya tuh agak dibikin nyetrit. Atau dulu ada eranya tuh zaman bokap gue sekolah dicut brai, ya nggak om, tante, iya nggak? Dulu celananya cut brai. Terus ada juga kalau angkatan gue tuh cewek-ceweknya kemejanya dibikin sempit gitu. Terus dia pakai pasmina. Gue masih nggak tahu cewek-cewek angkatan gue itu kalau misalkan sekolah dia berjejer berlima foto pakai pasmina. Dikalungin doang. Nah, ketebak dah tuh gue angkatan berapa. Mungkin yang lagi dengerin radio, lo bisa nebak gue angkatan berapa. Itu mungkin lo salah satunya.

kirimin via WhatsApp 0816 114 1014, biar makin semarak suasana 17-an kali ini. This is Bendera Coklat, but it's cover, tapi tidak kalah seru sahabat suara. Stay tune, nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam di 101,4 FM Iswara Jakarta.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasa Dafi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Masuk di jam 9 malam di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sebelum kita lanjut ngobrol malam ini, gue pengen ngajak kalian untuk yang ngirimin doa untuk saudara-saudara kita yang di Flores di Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi. Itu skalanya cukup besar, 7,7 skala Richter ya, kalau gak salah ya, dan mengguncang Flores, NTT. Dan semoga cepat berakhir, karena gue udah dengar kabarnya, katanya sekarang tuh masih ada berlanjut ya. Pokoknya semoga teman-teman kita yang di sana selalu diberikan keselamatan, diberikan ya buat lo yang mungkin bisa mempunyai kesempatan untuk bantu-bantu mereka, boleh banget. Karena gue Beril mewakili segenap keluarga besar Iswara dan Emera Media mengucapkan turut berduka yang sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa keluarga besar kita juga di sana, di Flores, Nusa Tenggara Timur, sahabat suara. Sampai jam 10 malam di Nongkrong Bareng Beril.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bel Rasan Davi di Shokin. Topiknya hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang tua dan yang muda, adalah waktu lu kan pasti pernah sekolah ya. Waktu sekolah lu ngerasa paling flawless, lu ngerasa paling cakep, paling pede tuh pas pakai seragam apa? Kasih tau ke gua. Nah, ini kalau kata Ardi, kalau gua suka banget pakai seragam batik. Batiknya batik R lagi nih. Aduh, salah dong. Sorry. Kalau gua suka pakai seragam batik sama seragam SMA biar lebih eye catching, berasa cakep, Bu. Seragam SMA lu kayak apa sih? Tadi gua belum sempat baca nih kalau lu sempat komen di TikTok. Kalau kata siapa nih? Kata Miftah. Putih abu-abu seragam paling keren sih. Terus dulu kalau udah jam pulang sekolah, seragam putihnya gue double sweater oversize gitu. Itu gue akuin. Gue akuin cewek kalau udah pakai seragam sekolah di double sweater yang oversized atau cardigan, itu main. Main itu. Damage naik. Sama pasmina juga sih. Cuma kayak ya udahlah gitu kalau pasmina mah. Terus roknya dispan atau dirempelnya sama aja sih. Tapi rempelnya tuh harus pas gitu loh. Gitu deh pokoknya.
1: Iya.
0: Cowok kalau pakai seragam SMA tuh kaos dalamannya hitam. Nah itu juga naikin damage tuh. Naikin damage. Biru soalnya pakai batik. Batiknya lo kayak apa? Oh ini ada salam nih dari Kai-Kai. Salam buat anak-anak Lampung ya Ber. Buat alumni SMU Adiguna. Wow, nyebutnya masih SMU ya. Reti, dulu gue paling seneng kalau udah pakai seragam putih kotak-kotak santau. Wah, anak Sanur, berasa anggun banget. Yeah. Roknya mini gimana? Gue nggak tahu ya. Cuma gue pengen nanya sama lo. Ada di beberapa kota di Indonesia yang emang seragam sekolahnya roknya tuh agak pendek. Di Bali terutama. Bener nggak sih guys? Atau memang itu di upgrade ya mahasiswanya? Cuma nanya itu aja sih. Terus ada Ayu, sukanya pakai seragam mulu deh gue ngomongnya, seragam pramuka lengkap, serasa keren gitu, gagah, pokoknya keren deh. Wede, siaga apa penggalang nih? Oke, seragam dulu ya. Kalau angkatan gue itu tuh celana sempit, iya. Cowok, iya, dalamannya hitam biasanya. Terus sepatunya tuh jangan yang terlalu heboh. Sepatunya tuh harus yang tipis aja, yang standar aja. Kalau bisa sepatu beli tampur aja udah buat sekolah. Nah itu udah aman banget. Aman banget jujur. Rencana dulu zaman SMA cowoknya banyak pakai celana skinny, tapi lebih ke legging. Nah ini kalau yang legging too much. Skinny aja, dibikin skinny aja. Kayak masih ada ini deh, klinking atau dua jari lo masih bisa masuk deh ke celana. Nah itu tuh aman. Apakah kita seangkatan, Ais? Nah,
1: kita tidak tahu.
0: By the way, ini ada voice note yang harus aku putar nih. Ini request lagu nih ceritanya. Vladimir masuk.
2: Malam Om Beril.
0: Malam dong.
2: Vladimir.
0: Iya.
2: Aku mau request lagunya Salam Seven. Judulnya

So it was Gelora from the Panturas, sahabat suara, ditemenin sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Dan pengen bacain respon dari topik di malam hari ini. Langsung saja yuk.

Salam sahabat suara, ngomongin soal seragam yang paling bikin lo ngerasa cakep. Ada dari Cynthia. Hai Ril, dulu waktu sekolah, yang mana kayak udah 6 tahun lalu, gue paling suka pakai seragam itu rok udah pasti rempel. Tapi emang lengan di bajunya agak gue ketatin. Pasti di punggung lo ada bekas coretan spidol nggak? Kalau ketahuan guru, iya gak? Dikasih tanda X gitu, kayak ketahuan sama guru BK. Kalau cowok itu celananya biasanya digunting. Iya, kalau cewek kan bajunya nggak mungkin digunting dong. Dispidolin set. Nah, biar dia apa enggak tahu dah, biar ganti seragam kali ya. Gitu. Ini ada juga dari mana sih tadi? Tar. Nanda. Gue paling suka pakai seragam olahraga karena dulu setiap olahraga gue selalu sekelompok sama crush gue. Itu bukan karena seragamnya, Nan. Karena anggota kelompok lu, mohon maaf. Mau lu pakai seragam apa aja. Kalau satu kelompok sama beliau nih, pas olahraga. Iya. Tapi mungkin seragam olahraga itu mengingatkan lo ya, kayak ih, gue kalau inget seragam olahraga, gue inget dia deh. Iya. Gimana menjalin cinta sama guru penjelaskes? Enggak, bercanda. Tapi gue dapet info, sekarang tuh memang seragam SMA tuh masih banyak yang celananya dikecilin. Karena gue kemarin ngemsi SMA tur ke sekolah-sekolah gitulah. Nah, celananya tuh masih dikecil-kecilin, cuma yang gue udah jarang lihat adalah cewek-cewek yang seragam SMA-nya bajunya itu dikecilin. Cuma cowok yang celananya dibikin skinny. Masih ada, tapi tidak terlalu banyak, gak sebanyak dulu ya, kayak pas zaman gue sekolah. Sekarang tuh kan eranya cowok-cowok pakai celana yang loose, yang gombrong. Nah, mungkin mereka aplikasikan ke seragam itu. Jadi kayak menurut mereka ya, no problem at all kalau gue pakai celana seragam SMA yang gak skinny gitu. Gitu guys. Rizky dari Bekasi. Gue suka seragam khas sekolah gue. Kemejanya warna marun, ada motif kecil di bagian lengan, bawahnya hitam. Kayak jersey AC Milan, terlalu. Kemejanya warna marun, motif kecil di bagian lengan, bawahnya hitam. Fix, AC Milan, jersey AC Milan, iya. Jersey Lazio, away. Kapan ya Lazio away pakai merah? Tapi memang seragam-seragam kayak gini justru identitas sekolah ya, malah bagus. Abis itu gue pengen nge-spill top 3 seragam official sekolah yang gue suka ngeliatnya ya. Mungkin lo ada yang alumni sono, kita gak tahu. Tapi kita masuk ke lagu dulu, oke? Okay?

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke sesi curhat yuk. Ini sesi curhat akan berjalan sampai jam 10 kurang lah ya. Jadi kalau misalnya lu ada curhat-curhatan, kirimin aja ke WhatsApp Suara di 0816-114-1014. Cerita aja di sana, ntar gue bacain. Kita masuk ke sesi curhat. The Zone is BTS.
1: Sekarang saatnya BTS sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: ulangi nomornya tuh 0816 1141014. Gue ada satu cerita dari pendengar yang menurut gue menarik, sahabat suara. Kita sebut saja inisialnya A. Dia cerita tentang seragam sekolahnya atau sesuatu yang berhubungan dengan seragam sekolah ya. Katanya dulu dia punya satu seragam yang paling dia suka, tapi bukan karena warnanya ya, tapi karena itu adalah seragam yang paling sering dia pakai waktu hidupnya lagi bahagia.
1: Aduh, sama dong.
0: Gila ya. Gue tuh kalau inget, kalau ngeliat seragam gue atau nggak ngeliat, gue ngeliatin sekolah gue dulu kayak gue pernah ada lagi di momen bahagia itu. Iya, bukan sekarang nggak bahagia, cuma emang lebih banyak pikiran aja. Jujur, iya nggak? Setuju nggak sama gue? Nah, dia waktu SMA dia ini punya satu geng kecil. Mereka hampir selalu bareng. Setiap Jumat mereka tuh pakai batik. Iya, emang dulu seragamnya batik sih. Katanya setiap kali pakai batik itu pasti ada aja kejadian yang kayak bolos ke kantin atau nggak dihukum bareng-bareng, celananya digunting, foto bareng dan lain-lain sampai akhirnya lulus. Dan semua orang punya mulai kehidupannya masing-masing. Semua orang mulai punya, kebalik malah punya mulai. Ada yang kuliah di luar kota, ada juga yang kerja, ada yang nikah, ada juga yang akhirnya jarang kontak. Sampai suatu hari orang ini nemu seragam batik lamanya di lemari. Dan katanya dia cuma pegang seragam itu beberapa detik, tapi langsung keinget semuanya. Dan beliau ini titip salam untuk teman-teman sekolahnya, sampai kapanpun lo bekerja, kalau emang lagi kosong, lagi kangen, lagi butuh flashback, jangan lupain teman-teman waktu SMA. Sayang banget lagi seragam yang dulu kelulusan yang coret-coret itu gue udah gak tahu kemana. Harusnya tuh gue pajang, harusnya gue taruh di mana? Di bingkai gitu, harusnya gue bingkai cuy. Lo masih ada gak seragam-seragam lo yang dulu coret-coretan? Kan ada, ya kan ya, buat lo yang coret-coretan aja. Ada kan? Sebenernya gue gak tau kemana, aduh sayang banget. Nyesel banget harusnya di bingkai itu. Ini bacain juga nih dari siapa nih? Dari 0813 sekian. Ajis. Kalau gue suka banget seragam sekolahku dari TK SMA karena pakai kurikulum luar. Jadinya seragam kita bebas tapi ada ketentuan, tidak boleh kaos dan celana pendek. Selebih boleh. Pokoknya sopan lah. Jadi kita ngerasa kayak bukan di sekolah aja gitu. Oh, keren. International, ye. Dari Nathan, seragamku yang best kayak seragam Korea. Sekolahku di RIC, Raffles Christian School. Wuduh, kaya, have. Mau lihat dong seragam kamu. Widi, baru nemu kemarin baju seragam coret-coretan. Iri lagi gue, sial. Zap, ada yang WA aku gini. Gue gak setuju, Ber. Soalnya pas pakai seragam sekolah, maksudnya gue gak setuju kalau ngelihat seragam SMA tuh jadi flashback dan bahagia ya. Karena kata dia, soalnya pas pakai seragam sekolah, ma bapak gue cerai. Zap. Terlalu keras, Mas. Semangat ya tapi ya, semangat ya. Tapi gue suka nih orang-orang yang sudah berdamai sama keadaannya yang lalu ya. Pesan dari gue, apapun masa lalunya, keep moving forward, Bu. Semangat terus.

0: ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
1: Iya, iya.
2: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
0: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
2: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam di Iswara 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sesi curhat yo.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: 56 sekian. Ada oh ini menik. Beril mau curhat. Hari dimana aku nge-like siaran pagi sampai keriting supaya Enifnya Kak Gina jadi jengkelin lagi. Sudah menunggu pagi mau lihat jengkelin siaran, malamnya HP-ku hilang saat anter laundryan. Jatuhnya di jalan 15 menit dah enggak nemu off-west sedih pol.
1: Oh, jadi jengkelin bisa siaran lagi berkat jarinya. Salah satunya berkat dari jarinya menik. Makasih ya menik. Semoga digantikan oleh handphone yang lebih bagus, lebih canggih. Amin. Tapi security-nya loh, security-nya benar-benar harus diituin HP lo. Maksudnya nggak ada file-file yang gimana kan, dan nggak bisa diakses sama orang umum kan? Atau lo bisa ngelacak nggak handphone lo? Baik-baik, hati-hati. Ih, lu lagian. Kalau misalnya naik motor tuh, gue tuh nggak pernah naruh HP di kantong sih, karena takut jatuh. Terus yang kedua, kalau kepres sama kantong, takut LCD-nya rusak. Gue biasa taruh di locker aja, di lockernya. Karena gue bawa motornya nggak ugal-ugalan. Jadi kalau ditaruh locker motor tuh kayak deg-deg nggak lompat-lompat gitu, santai gitu. Pertanyaan gue, kalau naruh handphone di jok motor itu aman apa enggak? Karena katanya deket bensin, takutnya sinyalnya apa gimana tabrakan sama sinyal bensin. Pokoknya apa sih itunya bensin gitu. Katanya bahaya, gimana menurut lu?
0: Sekalian nanya nih. Katanya sih bahaya, tapi nggak tahu deh. Ada dari curhatan lagi nih guys. Oh wow. Sahabat suara, hai Kak Beril. Tetap semangat ya Kak siarannya. Semoga selalu lancar menemani sore kita. Maaf ya Kak, kali ini requestku temanya beda banget dari tema tentang seragam sekolah. It's okay, it is really okay. Awalnya tanggal 17 ini aku sudah membayangkan bakal pakai seragam kerja yang biasanya hanya dipakai setahun sekali untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemerdekaan. Tapi ternyata takdir berkata lain. Kemarin sore, ibu angkatku berpulang ke rahmatullah. Beliau adalah sosok yang sangat baik dan begitu berarti dalam hidupku. Karena itu, hari ini aku memilih untuk tidak ikut upacara dan tidak memakai seragam yang sebenarnya hanya dipakai setahun sekali itu. Seragamnya mungkin hanya pakaian yang dipakai sehari dalam setahun, tapi hari ini seragam itu justru mengingatkanku bahwa ada seseorang yang biasanya masih ada dalam cerita hidupku, tetapi sekarang sudah tidak ada. Lewat sesi potret ini, aku ingin mengenang ibuku. Beliau orang yang sangat baik, dan aku bersyukur pernah mendapatkan kasih sayang serta kebaikan beliau. Oh, jadi sedih. Aku juga ingin meminta doa dari sahabat suara untuk beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahannya, menerima amal ibadahnya, melapangkan kuburnya, dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kak Beril, aku mau request lagu sesi potret yang cocok untuk mengenang beliau. Lagu apapun yang Kak Beril pilihkan, semoga bisa menjadi pengantar doa dan kenangan untuk ibuku. Al-Fatihah untuk ibu tersayang. Semangat terus ya. Banyak momen-momen yang sebenarnya lo tunggu-tunggu, tapi ya kita tidak tahu umur tuh sampai kapan. Tapi di Taurus 00 or whatever your name is, apapun yang lo lakuin ke depannya, jangan sampai apapun mendistract ya. Semangat terus. Pokoknya doain ibu dari jauh aja, biar perjalanan ibu ke tempat terbaik di sisinya lancar terus. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semangat, keep moving forward.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sesi curhat terakhir, sahabat suara, let's go.
2: Sekarang saatnya BTS.

0: Hai hai hai hai. Kalau tadi itu banyak yang cerita soal seragam via chat. Aduh, tiba-tiba meriang. Sekarang ini terakhir, gue akan putarkan sebuah voice note. Masuk dar.
1: Hai bestie.
2: Hai bestie.
1: Join topik ya.
0: Join dong.
1: Ada dua seragam sih yang menurut gue tuh kayak gue takut banget nih gitu.
0: Ya.
1: Yang pertama putih abu-abu, full atribut pakai dasi dan lain-lainnya.
0: Oke. Okay.
1: Terus karena gue pakai kacamata, jadi gitu gue kayak berasa kayak wah gue cakep nih gitu.
0: Main karakter anjay.
1: Terus yang kedua itu seragam kampus sih. Jadi gue itu kan kalau misalkan ada UAS di kampus gue, kita tuh disuruh pakai baju hitam putih kan,
0: yeah.
1: Kemeja hitam, kemeja putih, terus bawahnya hitam gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, di situ itu gue ngerasa kayak gue tuh orang paling cakep karena kayak gue seneng, gue tuh orang yang seneng banget pakai kemeja, especially untuk warna-warna polos, terus pakai rok, mantap tuh, gue berasa kayak mungkin kayak nerd kali ya.
0: Ah, kayak apa? Dar.
1: Mantap tuh, gue berasa kayak mungkin kayak nerd kali ya.
0: Kayak nerd.
1: Oke deh, thank you.
0: Kayak apa tuh? Kayak nerd. Apa deh? Nerd masa kayak kalau di film tuh kayak apa ya sebutannya, kutu buku gitu. Tapi oh nerd. Tapi ada nerd in a good way loh, maksud gue yang kayak ya lo ada orang cocok banget kelihatan nerd gitu. Style-style gitu. Dan itu jadi tren. Iya sih, seragam hitam putih, putih hitam ya. Tapi it's not only about the color. Anjay. Itu soal gimana caranya lo mix and match-nya dan ngefitin gimana. Maksudnya dalam artian kayak seragam yang lo bikin fit tuh fit dalam artian yang kayak cocok buat lo ya. Bukan fit tuh berarti ngetat, bukan. Jadi yang fit sama lo tuh bentuknya gimana? Apakah celananya gombrong? Apakah bajunya oversized? Atau celananya dibikin loose? Berbagai macam. Nah kalau lo sudah menemukan itu, lo pakai baju apa ya kayak cakep dah. Iya benar-benar, culun-culun tapi cakep. Kalau gue agak-agak anti pakai putih hitam, soalnya katanya dibilang kayak anak magang, magang-magang di kantor-kantor gitu. Kalau gue lebih kayak pakai apa ya? Saya masih masuk ke putih abu-abu sih. Atau gini aja Dar, lo di rumah nih, baju pergi lo nih, kaos apa segala macam, lo semua beli putih warna hitam aja. Sumpah, kaos putih, celana hitam, lo beli 22 biji celana hitam sama 22 kaos putih. Nah, lo kan pakai itu terus. Oh, gue suka putih hitam kalau kaosnya itu, gue pakai kaos ya, tapi buat pergi ya, kaosnya itu agak fit, terus celananya loose, gombrong. Gue deh kayak Salt Bae, lo tau Salt Bae gak? Cari di Google Salt Bae. Bagus. Iya, benar-benar gue lagi nyari celana hitam gombrong guys. Celana yang loose gitu warna hitam, benar-benar. Thank you Dar, untung lo ngingetin gue. Jadi kalau misalkan kamu punya toko-toko andalan kamu yang murah ya, kaos-kaos polos atau celana-celana hitam, boleh dong kasih rekomendasi ke gue. Gue sekarang pamit dulu, lo bisa masuk ke TikTok karena gue juga masih live di TikToknya iswara.network. Kita ketemu besok lagi sahabat suara. Selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Sekali lagi, apapun yang menghalangi urusan-urusan lo, pokoknya tanamkan di pala lo 3 kata, saya akan lawan.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih, satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh, ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Sebagai wanita di sini.
2: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Cini dong. Aduh aduh aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk kabar, sini.
1: Cek, one, two.
2: Pagi, Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Mau dipangku.
2: Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya?
2: Eh,
3: udah terpenuhi dong.
2: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Apanya yang berdiri?
2: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
2: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
2: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
2: Apa?
1: Pas bener loh.
2: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
2: Itu
1: kan
2: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh,
2: ini lain.
3: Kepalanya butuh
1: emang,
3: radio head ya.
1: Radio,
2: ini
1: emang
2: nggak
1: ada kursinya.
2: Ini
3: tuh. Aduh, Pak Kinos kasih lah itu kursinya.
2: Ini dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
2: Lucu loh dia loh.
1: Kaget om. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah. Baru juga kenal.
2: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
2: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Siapa tadi namanya?
2: Kinos.
1: Kinos, iya.
2: Kinos.
1: Kinos. Siapa namanya?
2: Agoy.
1: Oh, Argo. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
2: Indra.
1: Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
3: Eh, bukan.
2: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om, suka aku tonton.
2: Indra.
1: Yang di Brownies.
3: Ipan.
2: Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
3: Ipan Tia Ipan Kak itu.
1: Indra Gunawan namanya.
2: Indra Gunawan mah di lantai atas. Oh, bos gua.
1: Bos gua.
2: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya, karir saya selesai.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Padang.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi semangat Kinos Gina pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 10 tidak akan padam untuk menemani kamu seterusnya ya. Semoga. Semoga. Nah, bantuin dong. Semoga.
1: Aku nunggu di mana kamu putusnya itu loh.
0: Semoga.
1: Semoga hari ini semuanya bahagia. Semoga semuanya hari ini sehat dan amin, semoga amin. Semuanya hari amin. Ini merasakan kemerdekaan yang seutuhnya.
0: Udah merdeka belum? Udah merdeka belum?
1: Udah merdeka belum?
0: Selamat pagi pokoknya dari Wisma MRA bersama kita sampai jam 10 nanti. Selamat datang di Suara Seru.